0: Makan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
0: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
0: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Pap, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli butuh dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan kalau cendol. Bukannya habu topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, habu topnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok habu top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habu top?
1: Iya, Bu, semenjak minum habu top, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum habu top, jangan nunggu sakit. Karena habu top bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ramon Serumbun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ria Cenaka di Paramon Serumpun. Hadir ya sepekan sekali ya. Setiap hari Minggu kita ketemu ya Balani Setara ya. Ya, untuk kebersamaan kita di hari ini Minggu di 2 Agustus 2026 ya, 7 sampai dengan 11 siang. Dan silakan buat Anda yang mau gabung ya, buat Balani Setara yang mau gabung, silakan bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852 931 99588 ya. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultanah minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, Paramon serumpun ya sampai di sebelah siang ya. Sudah dihadirkan ada Yelse ya. Aku tak berarti bagimu ya. Sudah dihadirkan. Ya, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi hitsnya sepanjang hari.
1: Nemen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umkas nyublak semangat. Sehat selalu alhamdulillah. Iya. Lagunya?
1: Lumpur dan lumpur dan apa ya, belian mbak.
0: Lumpur dan belian, kalau nggak ada apa ya?
1: Ivan.
0: Iya, kalau nggak ada apa?
1: Kalau nggak ada beda kasta.
0: Berbeza kasta ya, oke.
1: Iya. Penyenengan ya mbak. Terus ke mbak Baby. Mbak Eva.
0: Mbak Tati, hidung mancung, Mama Wiwin. Selamat pagi Mama Wiwin. Mama Wiwin lutak-lutik. Lagi libur. Nang sebelah yo ya. Nang sebelah be lutak-lutik ya, royal ge Mama Wiwin ya. Iya, Ojin Selangkah. Halo Ojin Selangkah. Iya. Mama Nadia, Rahel pagi Rahel. Iya, Rosi di, halo Rosi di Tegal, selamat pagi Rosi di Tegal, yo. Kang Daryono Daryono Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Mama Zira. Selamat pagi Mama Zira. Zira. Yes. Iya, Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Iya. Wong ireng. Iya, nemen. Yuk. Wa Ato sama Ma I ya. Iya. Mama Alisa, selamat pagi Mama Alisa. Waalaikumsalam Bu Rini. Han, selamat pagi Han. San, pagi San. Terus Abah Saki di kawasan Jati Barang Brebes. Iya. Iya, Kiki MP, selamat pagi Mbak Kiki MP. Iya.
1: Semoga sehat selalu keluarga.
0: Iya.
1: Mamang Mas Bambang, Mas Ganto, Kang Raju, Lima Buda Darine, Ibni Abdillah,
0: Iya. Iya, Kang Hadi Sucipto. Kang Hadi Sucipto.
1: Kang Hadi.

0: Piol, selamat pagi Piol. Kang Jenal Jahit ya. Ahmad Ganteng ya. Alkisa, Mr. Zek, halo Mr. Zek.
1: Zek
0: bukan Z, Zek ya. Evi, halo Mbak Evi. Iya.
1: Mama Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni.
1: Iya. Mama Rizky. Mama Dia Boiler Pak.
0: Iya. Papa nih Uya, Mama nih Uya, selamat pagi. Mama nih Uya, Om Kas.
1: Iya, Mama Uya.
0: Iya, Mama Ayu Bengle.
1: Mama Ayu Bengle. Mama Bengle juga.
0: Iya.
1: Terus Walemu karo
0: Ibu. Walemu iya, Ibu Dar. Ya. Mr. Zek, terima kasih Mr. Zek. Iya. Terus buat siapa lagi? Mr. Gotrok, iya. Iya. Mas Ah, siapa? Iya, iya Mama Ulin bener. Pagi Mama Ulin.
1: Nonton
0: ya. Iya.
1: Terus ya, Mbak. Kene, Mbak.
0: Terus apa?
1: Budha Eko Santi wis ya. Sri Miam Cakra Mama Mama Firda Busanto.
0: Bu Hodija salam 2 kapsul. Umi Ii sama Umi Dina.
1: Umi Ii.
0: Iya. Cah Beling pagi Cah Beling. KB baik ya. Iya. Iya.
1: Kepada Syekh.
0: Amin.
1: Acara loro-loro ya, Mbak. Nah, arisan anak yang ngono bakar-bakaran ya, Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Spesialnya gue jenengan, Mbak.
0: Iya.
1: Mama Wiwin. Terima kasih, Mbak.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinding. Jas, terima kasih Om Kasnuri ya sama Mama Wiwin yang ada di Lebeteng ya. Mama Firdan juga selamat pagi ya. Satu lagi yuk disapa di 614547. Halo pagi Balanistara Paramon.
2: Hitsnya sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari.
2: Hari Minggu Ahad.
0: Hari Minggu, hari Ahad.
2: Tanggal
0: 2 Agustus 2026 ya. Iya.
2: 2026
0: ya. Mas King, halo pagi Mas King.
2: 15 hari lagi merdeka.
0: Iya, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Merdeka. Di udara.
0: Sekali jasak radum, rajum tetaplah jasak rajum. Iya, sekali botak
2: tetap blesa.
0: Sekali botak tetap botak.
2: Sekali peo tetap peo.
0: Sekali kempot tetap kempot ya.
2: Tetap tisu.
0: Aduh, cucu Mak Muri, halo Mak Muri ya.
2: Mak Muri, Pak Kasnuri, Mama Wiwin.
0: Umkas Nuri, Mama Wiwin ya. Mbak Asifa, Umkas, Mama Wiwin Mama. Lagi apa? Kayak Umkas takut nih Mbak Asifa, Mama Wiwin lagi apa? Wah, lagi liburan jare. Lagi layeh-layeh ya. Ya mumpung perinan layeh-layeh kayak kue osak rajum ya.
2: Lagi ambekan lah.
0: Kakaruan ya mesti lagi ambekan osak rajum. Nyong be lagi ambekan ya.
2: Iya bener.
0: Iya Kang Parjo sehat sak rajum.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sak rajum ini lagunya apa nih sak rajum? Sela ya mesti.
2: Iya lagunya Sela.
0: Cari Budemut ya dong Budemut ngomong dong wong kuna mesti lagunya ya lo kayak lunga-lunga Sela dong wong kuna.
2: Iya. Ada wong kuna di rumah kuana.
0: Halo Panjul Pak Kinjul.
2: Jul.
0: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin kalau Bu Bisri.
0: Bu Bisri.
2: Oke.
0: Yo.
2: Iya. Walemu.
0: Walemu bareng Ibu. Dar.
2: Mama Wiwin. Dedelane.
0: Ya, dedelane. Mbak Atun.
2: Malane kegeni.
0: Mbak Atun mi ayam ceker pagi. Mbak Atun mi ayam ceker. Badhe mut jare Bu Demut pancen kok kunak nemen ya. Es kunak nemen wis. Iya.
2: Ya ora apa-apa.
0: Jaman kunak
2: nemen.
0: Iya, jamane uyah durung asin ya. Ya ora. Padahal awit bene uyah asin ya, Sak.
2: Ya, asin juga gedhe. Kalau-kalau
0: jamane jare jamane sempur lempung ya.
2: Masa
0: enggak? Iya, iya meleot ya, Sak.
2: Ya,
0: meleot. Orang anggo lempung bedong anu pelak meleot ya, Sak Rajum ya.
2: Iyalah.
0: Iya, cuma ini kayak lempung.
2: Eh? Meleotnya kayak siapa?
0: Ya kayak sampean, no.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Bapak Uya, Mama Uya, wis mari pasar belek, Sak Rajum. Wis ning pasar belek apa durung?
2: Nang waktu pasar belek.
0: Iya, Ela Tegalwangi. Ela Tegalwangi, pagi Ela.
2: Ela Tegalwangi.
0: Mama Firdan nonton Mbak Ria sama Dedek.
2: Mama Firdan.
0: Firdan, iya Dedek Firdan.
2: Nonton.
0: Iya, nonton
2: sing blesek.
0: Sing CB Cunong blesek ya.
2: Iya.
0: Mak Muri, selamat pagi Mak Muri. Mak
2: Muri pagi.
0: Om Tasnuri.
2: Tasnuri.
0: Ya, ya wis diri ngono dewek bae Om ya. Iya, njaluk lagu nang kene lakae diri ngono dewek bae ya. Kan iki wis ngirim video mene ya. Ringokna iya. Dewek bae wis ya.
2: Ya ringokna wis.
0: Jasa Rajum tulis sepuasa sambil ngere ya bolak-balik.
2: Iya,
0: esok nanti sore ya.
2: Iya.
0: Jasa Rajum kawasan Buaran Abasaki Merdeka.
2: Jasak
0: sehat, jasak, iya, darkum.
2: Empat kawan itu matung.
0: Iya, darkum baik, darkum baik.
2: Darkum baik.
0: Mama Alisa, Mak Rambok.
2: Mama Alisa.
0: Cari Mama Alisa, Rambok kan yang mingkem alias, ya aku ya.
2: Iya loh. Mama Alisa
0: kan aku ya. Terus buat siapa lagi? Sak Rajum wis waladalah. Iya du lagune Sheila ditunggu saja ya. Aduh konsepnya nyublak ya. Sheila, selamat pagi Tri. Halo Tri. Selamat pagi Tri. Sheila ya, mana Sheilanya? Sheila di mana kakau? Kau, Sheila, hey, Sheila lagi tuku sarapan. Mama gendis.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk, makasih loh udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Paramon Serumpun.
1: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Ada Grimis mengundang ya. Ya, sudah dihadirkan ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Baleri Setara Paramon.
2: Pagi.
1: Selamat pagi. Ah?
2: Hitsnya sepanjang hari.
1: Hitsnya sepanjang hari ya.
2: Kita keliri di
1: Citra Tio. Iya, pancen. Sing seru sih, enggak apa ngene sih ah. Oh. Sampai tembus layar ya. Iya, Fani. Halo Fani.
2: Lagunya
1: apa?
2: Apa ya?
1: Apa sih?
2: Kayak Mbak ya, Tomok ya Mbak ya.
1: Apa?
2: Tomok.
1: Tomok?
2: Iya, kaji secara
1: sejarah?
2: Ya.
1: Sejarah mungkin berulang?
2: Udah.
1: Bukan. Apa ya, A? Oh, memory.
2: Memory.
1: Memory mungkin memory. Berulang. Iya, Mawar. Selamat pagi.
2: Vokalisnya
1: Jukus. Oh, berarti satunya sejarah mungkin berulang, ini satunya memori mungkin berulang ya.
2: Ini lagu terbarunya.
1: Mince, halo Mince. Iya, terima kasih Mince. Halo Mince.
2: Halo Mince.
1: Halo Mince.
2: Ya,
1: terima kasih Mince. Iya, Mince Casminah ya. Namanya Mince Casminah. Iya. Bosokari Banten. Halo Bosokari Banten.
2: Bosokari Banten Pak.
1: Iya, Bosokari Ji Hidung Mancung.
2: Nuri Hidung Mancung.
1: Iya.
2: Kak Nuri. Terus Pak Maju.
1: Iya, Mami Inen. Selamat pagi Papi Nendro. Iya. Budekmu, Mbak Tari Dungteng.
2: Tari Dungteng.
1: Selamat pagi Mbak Tari Dungteng.
2: Ul
1: ul ul ul. Iya. Iya, terus buat siapa lagi? Iya. Mama Gendis. Furkon.
2: Iya,
1: Mama Rengganis nonton. Mama Ayi Bengle, selamat pagi. Iya pancen embu. Wis ngerti lagune Serumpun jaluke rindunya hatiku. Iya. Kayaknya ta embu kowe, embu ngledek, embu pancen memang orang ngerti ya. Pokoke
2: ngerti kayaknya.
1: Ayo Mbak Febi Belpas pagi, Mbak Febi Belpas Pak ya Kak. Iya. Dong Mama Rengganis mlebu nang Serumpun nyong kayang mumet ya.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mbak Heni Ayam Umali.
2: Mbak Heni Ayam Umali. Terus
1: Ya, iya, Wong Ireng, pagi Wong Ireng.
2: Wong Ireng.
1: Iya.
2: Mama Lani,
1: Inje, Iza,
2: Wong Parah,
1: mengira
2: ini Paramon mati apa orang sih ya?
1: Jampira,
2: jam 10?
1: Orang lah kayak Anis,
2: mati,
1: embu ya, jam lo 10 bengi?
2: Iya.
1: Oh, tapi sebentar kan ya? Jam 10 ya. Apa iya sih, A?
2: Coba pendengarnya kayak gimana WA.
1: Coba Len. Semalam ya nonton yang dengerin. Furkon wis paham durung kayak wis online.
2: Apa, Mbak?
1: Madem. Oh. Madem Rengginang. Rengginange. Iya, Rengginangnya kemeriak apa melempem, A? Melempem
2: lah, wong samunanya melempem lah.
1: Ya aku ya, melempem ya, iya. Rengginangnya melempem, madam. Aduh. Mbak Atun mi ayam ceker, kan jadi Mbak Atun orang mati, Kak, A. Wah, berarti radio ini A-an ya, A.
2: Iya, deh, ya.
1: Iya, gue Mbak Atun be orang mati sih radionya. Iya.
2: Iya, Mbak Atun.
1: Iya, cuat.
2: Apa tengah wengine ya?
1: Selamat pagi Umine Jihan. Eh. Ya mbura ngerti ya.
2: Terus buat apa lagi?
1: Ya? Aja mudun Om kan dari Papi Nendar karo Mama Inen aja mudun Om. Ya piol pagi AAOO urip AAOO. Imen Mama Lani mati setengah jam.
2: Dean
1: tapi oh, mati setengah jam tapi di blon di glok-blok apa?
2: Glontor
1: cuma ya. Lagu-lagu tok ya.
2: Mati soalnya berarti nyong bener toh.
1: Ya Bu. Iya. Iya Pimen. Mama Regani jadi melempem bewis ana sing doyan gue. Iya foto. Mama Alisa Paramon urip sampai esok nyong 24 jam nonstop gue. Endi dong sing bener? Sing bener endi dong en? Waduh. Eh. Iya berarti 21 dong. Berarti A berarti 22 iya 21 berarti kalah dong AA dong. Kan 21. Ya cuma kan dia saya namanya orang sing komen yuk semalam jam 10. Iya mati enggak sebentar ya. Iya. Heeh. Umine Jihan pagi Umi.
2: Heeh.
1: Iya. Mbak Feby Belpas sedang mengetik ya. Apa nge info ke? Iya, bengi. Pimen Len, iya. Ke AAOO Urip JO, ya Urip ya, iya. Winarso, Mbah Winarso bae. Eh, jar hidung mancung AA bae sing keturun. Wah. Kayak cari Mama Reganis orang mati, Mas Bawor sing siaran. Wah.
2: Sama aku maksudnya pengi-pengi tang beta ora berbau.
1: Iya, Bu Rini emang semalam padam. Pimen sih beda-beda.
2: Memang mati tapi oh. Mati
1: nih. Mawar pagi Mawar Buri nih. Selamat Buri pagi. Iya. Iya. Bunduk Septi lancar kayak lancar kok setara Paramon di radioku aku pantau sampai pagi gue. Bunda Septi aja katanya enggak mati kok lancar. Iya. Iya Furkon si ngorok. Eh mau Furkon ngorok. Madam Mama Lani ketiduran weh. Iya, aku pan ngakali karaokean nganti HP-ne masih di atas. Keturun ya. Yo buat semuanya saja AA wong Jawa pagi wong Jawa. Nji AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Afurkon yang ada di kertas kerp ya. Mama Nadia. Selamat pagi Mama Nadia ya. Halo, pagi Bala Nestara Paramon.
3: Pagi Bala Nestara Paramon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hitsnya sepanjang hari. Pratin dia
1: radione uon berarti karo radione Mama Lani berarti ya. Iya.
3: Om, aku monitor 24 jam walaupun online tetap monitor bari ya.
1: Radione
3: nang kamar anak madu non stop
1: ya 24 jam ya sip.
3: Iya Mbak Tiri anak madu bari ya radione.
1: Iya Mama Aisa pan sehat alhamdulillah pan meluncur nih meja sama pora.
3: Kayong utangnya mules bari ya.
1: Oh utangnya mules Mama Lani.
3: Mama Lani aku buka wis utangnya mules.
1: Ya kayak
3: masak besok kan.
1: Bu Rini gak mati kok jam 22. Ya be belum. Oh gak mati kok jam 22. Be Bang belum
3: Bawor, mengising siaran bari ya.
1: Jam berapa?
3: Biasanya Mas Arfan. Karena Mas Arfan malam minggu ora siaran.
1: Mas Arfannya lagi ada acara ya. Lagi ada kepentingan ya.
3: Salam-salam ya Mbak ya.
1: Monggo.
3: Kalau gue hilang dalam
1: dalam terang ya. Oke. Amin. Shit.
3: Salam perdana nih monggo. Buat Maria bareng keluarga. Semoga selalu punya
1: Amin. Amin.

0: Linda,
1: Sinarere, Trinil, Tari, Tongbang, ono Pondel Kape.
0: Linda, halo Linda.
1: Ya, buat DJ salam dua kapsul.
0: Buat DJ salam dua kapsul.
1: Santo yang tahu.
0: Iya, Mama Lani.
1: Om Doli.
0: Mama Lani mati sedela tapi nyala maning cuma lagu-lagu, nje.
1: Ya, Mama Lani, karo Kang Parjo.
0: Iya. Cesak rajum, Mama Lisa sehat, cesak rajum.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, cesak rajum.
1: Kalau kayak lagi melilit, kalau
0: kerumahan. Melilit ya.

0: Asyikin Mania karuang irenge Oma bareng keluarga.
1: Iya.
0: Ayu Lopo bareng keluarga. Mbak ini karo Mas Ali. Terus Mama Ilman karo Mas Bekita. Terus nggo Pati Gondrong Umi Habibah. Mas Adai Widara ke Om Awang. Bagus Dewek
1: Bagus Mas Dewek keluarga. Iya.
0: Terus nggo Bumira. Awas Andinok Mapeng, Malu Maiju, Pawarno, Malulu, Ngono, Singlai pada Stuprak. Terus Pumandor, Pamandor, Kang Akib, Karbarani, Kang Aryo, Mama Hasna, Mama Hasna bilang kabar ya, nomornya ganti bari ya Mama Hasna.
1: Nomornya kayaknya ganti ya.
0: Terus lanjut maning ketuk karo peketuk.
1: Iya.
0: Mama ini karo Barohim. Pak Kulkas, bareng keluarga. Nyirato, Nyelala, Tabawilan, Malang, Kuntel Kabe. Mama Lidia, para keluarga Mama Anis, Mama Mosan, Pak Kanto Putiram, IPMJ, Bumi Jawa. Terus Kang Parto, para keluarga. Terus Papanya Ari, Mamanya Ari.
1: Iya. Siapa lagi? Iya.
0: Apa Maria?
1: Siapa maning?
0: kayong petengnya kayong.
1: Iya wes, ya sudah ya.
0: Kawasan Kuningan, Wak Ia, Teh Dewi Cindana, Aloi, Jeng Robi, Teh Citata. Ya wis kok, boleh nih para masih ngurung bisa disebut yang ampurane. Spesialnya nggak anak madun karo si Gemah karo Kang Agus, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih ya Mbak Riata.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih. Ada Mama Alisa bareng Kang Agusnya di Selawi Wetan ya. Lagunya ada Hilang Dalam Terang ya. Iya, yang sudah bergabung di 085293199588. Assalamualaikum pagi Stara Paramon dari Amrul di Purbasana Tarup ya, hadir di Minggu Ceria. Lagunya 1000 Tahun Takkan Mungkin ya. Sudah ya. Salamnya buat siapa ini? Mbak Nia, terus buat budekmu, Cecak Rajum, ada Kang Kasturi, Kang Parjo, ada Mbak Saada, Furkon. Terus buat Mama Lani, Mama Reganis, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Selamat pagi buat yang siaran, terima kasih. Dari Imah Melodi yang ada di Pasangan ya. Iya Mbak, Imah Melodi yang ada di Pasangan Talang. Salamnya buat Maping Ariska, buat Iim, buat Mama Afasal, Mama Kiwi, Mbak Mutrika Zen. Buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Spesialnya buat karyawani Bos Udin, Ati, Adawati, Atunur, buat dia Nuria Ing, Bahrudin, buat Mbak Ria, makasih. Lagunya Gerimis Mengundang juga sudah ya. Ada Cahyo Aisy, halo. Selamat pagi Mama Bilkis. Selamat pagi Mama Bilkis ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, dari aku Mutrika Zen di kawasan Sidamulia. Salamnya untuk Mas Fitr, Mas Furkon ya. Buat Ozi, ada Kang Handoko, ada Kang Ibni Abdillah, Jasak Rajum, Abah Sahrul. Terus buat Ami Bakar Madu, buat Kang Parto, Kang Pajo, Kang Kofidin, ada Kang Kasturi, buat Teta Agustin, Teh Citata, buat Mama Hasa, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida. Terus buat Mbak Nia, Mama Mbak Nia, Mbak Kiki MP. Terus buat Mbak Eka Tonjong, spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgih, Kiki dan Reza ya. Lagunya 1000 Kali Sayang ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari siapa ini? Selamat pagi Mbak Ria, selamat berakhir pekan. Ini yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle, hadir ya Peter ya. Salamnya buat Balani Stara Paramon semuanya. Request lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta ya, buat Baria, semoga saya selalu, terima kasih metugas. Ada Mbak Kiki MP sama Putra Krisnanya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ulin, selamat pagi Mama Ulin yang ada di kawasan Pener.

hadir Mama Ulin. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Alisa, halo pagi Mama Alisa. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Umi Ii, Umi Dina, halo pagi hadir. Terus ada siapa lagi? Mama Firdan, lagunya Satu Nama Tetap di Hati ya Mbak ya. Terus ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Bapaknya Uya, mamanya Uya juga selamat pagi sudah hadir. Mimen, YM, YM, kayak pernah weruh, iya. Siapa sih ini? terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, salam kenal dari Abang Saki di kawasan Buaran Jatibarang Brebes, Jateng, Indonesia. Merdeka ya. Hadir monitor, salam sehat, salam kerukunan, salam sayang untuk balane Paramon dari A sampai Z ya. Juga buat yang lagi tugas, buat kru Paramon FM juga. Lagunya Rindiani. Mama Tia, halo Mama Tia. Ya, join tele juga selamat pagi. Om Kasnuri, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Jabidin ya, Pak Jabidin sama Bu Bisri. Salamnya buat Jasa Kerajum, ada Om Parjo, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Doli, Mama Kiwi, Ami Pekarmadu sama Umi Lelanya, Budi Emut, ada Nyi Ratu, Om Jojo. Terus buat Mbak Nia Pangka, buat semua balane Stara Paramon. Buat yang siaran, terima kasih. Sama-sama ya. Iya deh, sekarang dihadirkan dulu deh, ada siapa nih? Ada memori mungkin berulang. Agus Govinda, halo Agus Govinda, selamat pagi ya di Paramon Serumpun sampai di 11 siang. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini bungkusnya warnanya kuning ya. Acak lalen pokoknya. Warnanya kuning. Kuning ya, balane Stara ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Ya baik, masih terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Ada Rindiani ya, sudah dihadirkan ya buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dengkat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Selamat pagi. Hitsnya sepanjang hari. Dalam Mama Gendis.
1: Aktif labnya.
0: Apa? Masih apa?
1: Labnya masih aktif.
0: Enggak, masih udah turun. Sudah off ya. Ya, sudah turun. Sudah off ya labnya ya.
1: Iya, Mbak Siro enggak bisa lihat
0: Mbak. Kenapa ya, sih Mbak Siro? Aduh, Mbak Siro iya. Kenapa?
1: Iya, katanya ajarin aku dong, katanya aku enggak bisa buka baria.
0: aduh, payah gitu Mbak Siro ya.
1: Jadi enggak dari pertama sih kali ya.
0: Ya, tapi dicari ya ketemu lah ya.
1: Iya. Lagunya Kepalsuan Cinta.
0: Kepalsuan Cinta.
1: Iya.
0: Dari Yelse ya.
1: Iya, Yelse.
0: Pak, tapi cintanya Mama Gendis enggak palsu kan? Penuh kepenuh kepalsuan ya. Oke. Okay. Iya, penuh kepalsuan.
1: Namanya ikut itu aja Om Kasnuri ya.
0: Ikut Om Kasnuri uwer pagi uwer.
1: Ikut Om Kasnuri.
0: Ikut Om Kasnuri. Iya.
1: Ikut yang udah pada masuk.
0: Mama Wiwin,
1: ya.
0: Mama Gendis.
1: Iya, Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Stay di rumah ya.
0: Buat semuanya aja. Buat semuanya ya. Saja ya. Ya.
1: Budimut belum masuk, amin.
0: Budimut belum masuk, Kang Sarmudi.
1: Sarmudi, amin. Iza. Kalau Malaysia, anteng duduk
0: manis. Iya, amin.
1: Monitor aja ya, Mi.
0: Kang Suri, Mama Gendis. Kang Suri.
1: Oh iya, Kang Suri.
0: Iya, Mama Nai.
1: Mama Alisa, Om Agus.
0: Iya,
1: Spesialnya buat Mbak Ria ya.
0: Iya, Mama Gendis. Iya.
1: Supernya lagi buat channel Kentong yang lagi lembur.
0: Lembur pinter kamu ya nak ya. Iya.
1: Tambah pinter, banyak tambah imut, tambah lucu.
0: Aduh. Ya wes.
1: Lagi buat Mas Bambang ya.
0: Yuk.
1: Makasih Mbak Ria.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ting-ting. Jos, terima kasih Mama Gendis ya bersama Bambangnya. Selamat pagi. Lagunya didengung saja ada penuh kepalsuan ya. Halo pagi Balani Setara Paramon.
2: Pagi juga.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon. Hitsnya.
0: Hitsnya sepanjang hari Mbak Eka.
2: Mbak.
0: Lamo. Iya. Tak jumpa.
2: Masa.
0: Iya kan, terakhir kapan Len ketemu? Coba diinget-inget terakhir ketemu.
2: Di mana ya?
0: Di mana ya? Hayo.
2: Itu apa ya, Mbak?
0: Di mana?
2: Di Tegal Sari tuh.
0: Tegal Sari?
2: Apa ya, Mbak? Walemu.
0: Oh, waktu Walemu ya terakhir ya. Berarti sudah nih. Berarti sudah 1 tahun lebih dong. Ini nanti nanti ini hadir di Mbak Siro deket loh sama Pak Ramon.
2: Oh.
0: Iya. Kenapa?
2: Enggak.
0: Iya, anu apa Pak Guyuban nanti Mbak Siro nanti dari Pak Ramon ke selatan.
2: Oh.
0: Bunder.
2: Mbak, jumpa fan-nya kapan, Mbak?
0: Kapan? Tak gendung ya.
2: Enggak ya, Mbak ya.
0: Kapan? Ya kan setiap sebulan sekali itu kan juga termasuk jumpa fan ya. Iya.
2: Itu loh jumpa fan-nya itu.
0: Yang besar. Iya, kapan? Tapi kan secara tidak langsung setiap bulan juga kita sudah ngadain jumpa fan ya. Iya, iya cuma fan kecil-kecilan gitu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi itu kan yang gede banget.
0: Ya nanti kapan-kapan ya jumpa fan yang besarnya ya, Mama. Iya, Mbak Eka. Ji, Mas Anjas, Mbak Eka. Ja.
2: Pertama buat Mbak Ria.
0: Ayo, Om Kasuri, kayak cerung Kasuri hadir, Mbak Eka ikut lomba.
2: Iya, insya Allah ya, Om.
0: Ah, paling Mbak Eka nggak mau diajak lomba.
2: Ya, Om Kas, bareng Mimi. Sehat ya, Om, ya.
0: Kak Parto, pagi Mbak Eka.
2: Atoto.
0: Iya, Atoto. Mama, kata Mama Gendis, terakhir Mbak Eka hadir di Dinuk lomba-lomba ya.
2: Iya, kayaknya di Oma Pink lomba.
0: Oh, itu hadir
2: Oma
0: ya.
2: Juga.
0: Tapi kan nggak ikut lomba kan?
2: Iya sih.
0: Nggak mau.
2: Itu sama Mama Asna ya.
0: Iya, anteng.
2: Ya, Mbak.
0: Yo.
2: Maria.
0: Amin. Ya, ur Mbak Eka kas umroh. Cari ur Mbak Eka kas umroh.
2: Amin.
0: Iya. Mama iya, ya Mama Alisa Mbak Eka.
2: Mama Alisa.
0: Iya Mbak Eka.
2: Bareng Mbak
0: Eka
2: ya.
0: Iya. Kok bareng Mbak Eka mangkate ki siapa ya ngejak bareng tapi enggak dikasih nama ya. Kok bareng Mbak. Enggak tahu ini enggak dikasih nama. Kok bareng Mbak Eka mangkat ya.
2: Ya. Semoga diberi kesehatan panjang umur ya, Mbak.
0: Amin. Iya Mbak Eka. Mbak Eka.
2: Buka produk dan natural harus semua.
0: Amin ya, amin Mbak Eka.
2: Yang beli juga semoga pada cocok, pada sembuh ya.
0: Amin. Mbak Eka.
2: Apakah itu cinta ya?
0: Mbak Eka, cari Mama Gendis. Mbak Eka percuma juga hadir, jumpa fan orang maskeran terus.
2: Ini dicopot ya Mama Asna ya. Warna metal.
0: Tunjukkan dong, tunjukkan dong ya, tunjukkan dong.
2: Mas
0: Nabi tahu kok. Aku mah berwe kayaknya maskeran terus ceh ya.
2: Oh,
0: enggak
2: sih.
0: Apakah itu cinta Ipang ya? Yeah. Ditunggu saja ya. Oke Mbak Eka.
2: Kenapa? Jajan apa itu ya?
0: Jajanan enak apa orang sih Mbak Eka?
2: Ayo, Mbak Ria jadi Mbak Ria.
0: Kevo. Lagi dalam. Siapa? Siapa?
2: Saya yang buat yang lagi tongol-tongol tadi ya.
0: Siapa yang tongol-tongol?
2: Yang tongol-tongol mau mak ini mau
0: iya,
2: sarapan.
0: Iya wes, sarapan. Yeah. Sarapan ya.
2: Ya, saya buat Maria
0: para yuk, oke Mbak Eka. Amin ya Allah, amin.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Maria.
0: Jos, terima kasih Mbak Eka sama Mas Anjas yang ada di kawasan Kepandean. Kepandean ada Ayang Linda, Ayang Arul, Papa Uya, Mama Uya juga ya. Yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Dari Wong Ireng, halo Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Ibeng Le. Selamat pagi Mbak Ria, lagunya Janji Manismu. Salamnya buat Bu Ida, Bunda Siti, Budi Emut, Rojana, Jisak Rajum, ada Om Kasuri, buat Om Furkon, buat Peter. Terus Peter di mana ya Peter ya? Iya, katanya di Pingkal pinggir kali, coba dicari ya Mama Ayi di pinggir kali. Terus buat semuanya saja Balani Stara Paramonnya, buat penyiar sehat selalu, terima kasih Mama Ayi Bengle, Bu Rini bersempak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir, Piol juga selamat pagi sudah hadir, Bunda Septi selamat pagi sudah hadir, Bunda Septi. Assalamualaikum Jalan Jaya di Debong Kulon, nyimak Stara Paramon ya. Mbak Feby Belpas selamat pagi hadir. Selamat buat Afurkon, Mama Lani, Mama Alisa, Mama Dia, Cilak Rajum, ada Om Kasuri, Ami Pakar Madu, Mbak Am, buat Hidung Mancung, Bapak Haim, ada Kang Pacu, Kang Aryo, buat Mbak Ria, makasih lagunya untukmu ibu ya. Nok Ansyuri juga selamat pagi yang ada di kawasan Kerasak ya. Iya, Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Nat Nadia, selamat pagi sudah hadir. Cecak Rajum juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, dari Mama Inen hadir bareng Papi Nendar, lagunya Masih Terserah Ayumu ya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari ST Bakul Geblak di Gebasen. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, lagunya Mahligemu. Kalau Mahligemu tuh Mahligemu dari air matamu ya. Mahligaimu. Mahligaimu dari air matamu. Iya, kalau yang persandingan-persandingan tuh air mata di hari persandinganmu. Gitu ya. Kebola kebalik. Terus ada siapa lagi? Kang Sarmudi, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari penggemar Stara Paramon. Assalamualaikum buat Mama Nadia, buat Balane Paramon semuanya. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Ini dari Mama Rea, Mbak Ria tadi lupa gak disebutin ya. Mama Rea. Mama Rea. Ini di mana Mama Rea Nita ya? Mama Rea. Kalau gak salah di Tembok ya. Bener atau salah? Ada Aba Aing di ujung Rusi absen. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Lagunya Berlayar Tak Bertepian ya. Dari Ella. Terus ada Mamah Wiwin hadir bersama tiga darah manisnya. Mbak Rianji, Mamah Wiwin bersama tiga darah manisnya. Ur. Selamat pagi Ur, sudah hadir ya. Kang Parto juga selamat pagi sudah hadir. Om Kasnuri juga ya sudah hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Sawitan juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga ya sudah hadir. Terus ada Mama Saki ya. Iya. Oh, Abah Saki di Buaran Jati Barang. Jumpa fan kapan Mbak Ria, tanggal berapa? Kapan-kapan ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum. Oh ini tadi Mbak Esti sudah ya. Iya. Ini pilih yang mana? Air mata di hari persandingan apa Mahligemu dari air matamu ini ya? Terus ada Najib. Halo, assalamualaikum Mbak Ria absen, dari Najib di Debong Kulon. Hadir selamat buat semuanya saja. Bunda Siti yang ada di Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Yels Penuh Kepalsuan dihadirkan ya di Paramon Serumpun.

0: Pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi

0: udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa, nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu, buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin, karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Widya Farma. Alamat, Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat, Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat, Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Balane Stara Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Paramon Serumpun ya, untuk jumpa kita di hari ini Minggu di 2 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Cinaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Agustus. Ketemu sama Power di kantor si Somblaktor Ece Kivir. Insya Allah untuk jam 1 siang saja. Bagaimana kabar Balani Senar Manamon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya selaran pacin. Bagi yang sakit cebrik berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handai tolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Pagi untuk Balai Setara Pramon di kesempatan siang hari ini, di Minggu ya. Ya tetap semangat yang pasti. Tadi sudah ada wadon sejati mengawali jumpa kita. Yup, cekimir. Baik, rupanya sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Patas.
1: Waalaikumsalam, siang, Patas, dan Luka Saporete.
0: Nemen-nemen, ah.
1: Kayak kan bawa tegel itu, ya.
0: Yap,
1: Los Panpora.
0: Los Panpora.
1: Iya, ol.
0: Iya, Panpora. Pora, no, bawa.
1: Iya, Los Panpora. Jangan yeah. Kayaknya, ya.
0: Iya, oke. Okay. Iya, siap.
1: Oke, salamnya buat Renginang, ya.
0: Yo, bener.
1: Terus buat Amin Pakar Madu. Mama Neng.
0: Yo.
1: Malisa, Mama Dea,
0: yo.
1: Aryo, Kang Mukta, Kang Andoko,
0: yep.
1: Parat, Kang Robi, Cak Agusti,
0: iya siap.
1: Kami Pakar Madu,
0: yo bener.
1: Nesak Racu,
0: yo ki.
1: Kang Doli, Mania, terus buat Mama Kiwi, terus buat Eka Loncong, Eka Anja,
0: yo.
1: Saja,
0: oh, begitu saja. Ora mingguan.
1: Orang ngelone radio bae lah.
0: Wis lah, bener.
1: Ya wis, makasih ya Kang ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat cing-cing. Auon di kertas kerep ya, ada Aryo kertas kerep juga. Ya memang ya. Ngomong kalau minggu-minggu ini ada yang healing tipis-tipis ya. Kowe mbong surep meong kowe wis teko gua lawak ya. Ada yang acara arisan, ada acara yang lain, kumpul-kumpul bersama keluarga. Ya kumpul bersama besti-besti ya. Nek power apa ya pedoro Auon. Auon ngeloni radio nyong ngeloni komputer Auon ya. Yang ngeloni komputer wae lah. Yo bagi 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pacas.
2: Waalaikumsalam, nambah bapak sehat, nambah bapak.
0: Alhamdulillah.
2: Samping sekolah teman-teman.
0: Teman-teman.
2: Kami kalau di radio.
0: Iya benar. Nambah
2: online. Buka online.
0: Iya benar ya.
2: Tinggi nambah bapak kami. Amben koprak.
0: Amben koprak. Iya.
3: Iya. Iya.
0: Ya benar ya.
3: Ya
0: lagi ya. Betul. Lagi oleh proyek lontong rupane. Iya.
3: Iya.
0: Benar.
3: Iya.
0: Ya, ya benar.
3: Salah ya Bunda Tete.
0: Ya,
3: Lagi sibuk ya. Ya Allah, buka-buka aja kasinan.
0: Ya. Kasinan tapi kawin maninya. Ya. Loh. Ya kowe macam Rengganis. Terima kasih salame. Ya matur nancun.
3: Tai molone disrobot.
0: Ya bener. Mama Ayi Bengle.
3: Iya.
0: Yo lagi-lagi ora pit. Lagi ora pit niki aku bareng kono.
3: Oh iya.
0: Ya kon numbaske kiye-kiye ngono akhire lagi nang video, semoga cepat sembuh ya Bunda Ana.
3: Oh siapa kowe Bunda Ana?
0: Bunda Ana ya.
3: Ya moga-moga sehat.
0: Yep. Yo, tiga darah jadul. Ya, tiga janda jadul lagi kumpul. Tiga janda jadul lagi pada kumpul.
3: Oh iya, apalagi lu habutop tadi kayak seger.
0: Iya. Monitor ketua.
4: Monitor Ami sehat Ami.
0: Weh, Sati, Sati.
3: Sati lah
0: itu. Iya. Yo. Ya lagi oleh proyek lontong kok.
3: Alhamdulillah
0: ya. Wong ikan dunga-duna tune waya.
3: Memang.
0: Hebat. Iya. Jadi ngomong kok.
3: Ya.
0: Masak hebat. Oh, ya kue-kue apa?
3: Ya orang ngerti.
0: Ya nyong kan bocah cilik kudu penjelasan. Ya.
3: Baby Belpan, Mama Nono kali nyaman.
0: Ya.
3: Ya. Yo.
0: Jadi ngomong.
3: Cek, Mek.
0: Mi jare ya. Jare sampe dasar somplak orang genah.
3: Ayo

0: Jadi Mbak Bode, Mama Ali, Mama Ali.
1: Oke.
0: Mbak Bode Kuya, Caca Kelas, gue sama Umi, Mama Bagas, Anita, Eka Tonjong, Elwin, Mama Lani, Kapanjo, Pak Tertiwo. Oh, ini lagi berdepakan-pakalan ya.
1: Iya, ini lagi yang Bunda Sandi Purbowo.
0: Iya, Mbak Dia kalau ngomong ilang ya.
1: Aku malah ora ngerti kabar kowe.
0: Iya udah. Tangan loli Mama Bibi Tanto ni, Bunda Makoloyo, Linil, Trio Basak, Apa Salam Malaysia, Lalu Tiga Jalan Manin, Janda Gaul,
1: Janda Jadul.
0: Iya jadul. Boleh di Pramudiono, Bukan di Purbowo, Mama Bebek.
1: Yo,
0: yo Mama Brida, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dubla Cengcing. Ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hagam Tegal. Mama Ayi yang ada di Bengle ya, Menteri Jin. Ya, Madam Tenggani si Tanggal. Kuak Lemu dari Yuda Rojah ya, Mas Rapasa. Karunok Lili yang ada di Kalasari punya ya. Ya, ini apa ya, wis uplek-uplek ya, unggung-unggung sore awar ya. Mungkin ada pesanan ya, wis semangat selalu tentunya. Laris manis Tanjung Gimbol ya, Kuak Lemu Yuda Rojah. Kalau nggak ada pesanan ya buat yang lain ya. Makanya neger anak pesanan apa-apa, pan ponggol, pan naskur, pan apa wae wis. Pokoknya siap nampung wae Yuda Rojah ya. Jadi dados go wes wis teko ngomah go wes. Ya, menu solo tiga janda gaul kuwi ning mencasem. Bawor yo diundangi wong bawor lagi ngeloni komputer pimen maning ya. Ini om 14 maning teko bengi, ceritane bengi kuwe ya. Mati lampu sebentar, akhirnya aku sungkan maning ya. Jam 11 lebih aset bae, ora pamit-pamit ajan. Mati lampu jadi ini ya wis lah wis ora ditutup dilanjut ke maning ya. Wis masih ada waktu dasare aku ya wis kiyep-kiyep kaya lampu rong buat setengah. Ya wis set bae langsung ya pangapunane untuk bulan Star Pramon ya. Ya wis pada online yang kene catatan aku wis ana 20 wong wis cukup lah. Ya. Baik yo, Wak Lemu semangat selalu ge. Tak balangi jangan asem emek Arianto Wak Lemu. Cekewir. Power lah healing lah, healing kemana? Yeah, ngeloni komputer tok ya. Matun. Ya, yeah. Dan tinggal sehari Sinta Nola ya, yeah. Sing lagi payesan. Ya, yeah. Yukaryati ya, yeah. Karo Septi ya, yeah. Lagi godok apa jenenge lontong. Kesel kangkas gue, saya di dados ya. Bunda Ana yang di belakang pasar Pepetan cepat sembuh kembali ya, fit kembali ya. Memang ini lagi musim memang. Lagi gak enak badan, ini lagi musim nemen. Plung.

Jeline anak kenyong karo anak sambung mung papat tok. Anak kandung mung kari loro tok ya. Si Neng tase karo Anggi nek misal sambungane anak papat. Wadon kabeh. Iya, mudah-mudahan sing anak sambung yo eman.

Dari bundar ini sajene salah gue. Ojo pisang ijo. Gue kan gue pakan kunyuk. Gue pakan siluman ya gue pisangnya kuning. Gue kan gue pakan kunyuk.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon Dangdut Sabarete ya. Ada Manuk Dara Sepasang, ada juga Amben Gropak, Los Panpora ya. Rejangan Asem ya. Ya, berlalu dari ruang dengan panjenengan 352888. Halo. Ih. Ya, di kesempatan siang hari ini Prata siapa mau didukung produk PT Denatur Solusi Sharing Data semua. Ya, selamat siang untuk Mama Haji Bengli ya, setelah hadir ya, merganis ya, ada Bunda Rini. Assalamualaikum, sugeng siang Kang, pripun kabare? Dan ye, Kang Bawor nyuwun tembang dong kembang warna pitu. Waduh, ye, kudune ya, YouTube ye. Salam Kang Gusdoyo Balpar sing saya kemawon. Semisal Kang Kemrondo kulo sing lagi sibuk ye. Supre sing ngeraus kemawon mentoke grup telep jeger matenune di dados kambangan ya. Ye nembe balik wes ya wes sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawor Kumutrisin di kawasan Jawa Mulia, bagi salam-salam untuk Mas Peter. Ada Mas Handoko, Mas Burkon, Mas Ibni Abdillah, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Kang Kasnuri, Kasak Raju, Mami Bakar Madu, Kang Syahrul, Teh Agustin, Teh Cita-Cita itu. Ada Mbak Iem, ada Mbak Ima Melodi, Mbak Nia, ada Mama Asna, Mama Neng, Mama Alisa, Mama Elsa, Mama Lani, Nyiratu, sebesar keempat anak aku. Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza Manuk Dara Sepasang ya. Bawor sudah dihadirkan ya. Matur nuwun Kang Bawor ya, ingkang request sambut di play ya. Gitu itu. Bukan karena apa-apa, bukan minta apa-apa ya. Ya. Itu yang diharapkan seorang penyiar itu gitu-gitu. Ya di play, ngatur ke matur nuwun ya. Bukan orang dipuja-puja atau apa gitu, dipunjungi. Juga ini apa mbak apa ya ora insya Allah ora ya. Ya, Bawor ning kene ya ning Paramon Joy alhamdulillah ya, ora kekurangan sama sekali ya. Malah luih ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bawor, wong ireng hadir salame buat semua saja balen setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di haci forever my heart. Masih buat Mas Bawor sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Jadi saya ini ya nemungi aja Mbak Nia lah buat umiku Nia. Ngono. Karena ini jual kan malam umiku. Iya. Yeah. Jadi balas malam juga abiku. Iya. Yeah. Saya so, seneng-senengnya ngobor.

Saya seperti biasa ya, tetap ada apa namanya, didukung produk PT Denatur ya. Yang penting di kesempatan siang hari ini tetap semangat. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi war, iya apapun yang terjadi kayak gitu. Ya ya sing kan minggu kan biasanya identiknya dengan healing, kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul sama bestie-bestie ya. Kayak bong surip ya, yang meneh tekan gua lawak, mong surip kayak kayak gitu. Ada yang healing, ada yang ngeloni radio talk kayak UON. Jadi ya papa kan kalau ni komputer ya masih ngarah mikiri orang mikiri apa jenenge apa je orang mikiri healing apa apa wis tua gua apa we diundang bakar-bakaran ya lah. Ini lagi ngeloni komputer ya serap bisa ya, yang penting pada semangat kabeh wis sehat bloke dibanding. Ayo kembang warna cucu ya, kembang warna picu ya. Allah ya. Jalukane we citra nada ya sing dilonton-tonton tenis.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Prinses Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

T04 RW 01 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan untuk Sabrete ya. Ada musim rendengan hadir ya. Tadi ada juga kembang warna pitu. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya.
1: Carlinge.
0: Sabrete. Teman-teman.
1: Teman-teman, cikir. Assalamualaikum, Kang Bawa.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu de Tarling.
0: Yap.
1: Jaluk ke apa ya? Judul apa ya kelan ini?
0: Jaluk imbo.
1: Orang aja ngomong jaluk imbo.
0: Oh, ngomong jaluk ping pitu. Jaluk ping pitu. Lah jarin jaluk sih akhirnya judulnya kayak gue ya.
1: Ping pitu gue kesel.
0: Iya. Meyek.
1: Apa ya? Motor sebelah balik lah.
0: Motor sebelah?
1: Iya.
0: Motor sebelah ya bodong.
1: Harganya murah.
0: Iya, murah.
1: Apa Tegalan bae ya?
0: Lah motor sebelah pura ya, Bu, Tegalan.
1: Apa ya?
0: Ya iya.
1: Iya. Ya wes. Salame. Mbak
0: Umyati alias
1: Mama Dini.
0: Yo Mama Dini, mangganya manis temen yakin.
1: Oh, pelemnya manis.
0: Oh iya, wah, wes. Dengar, kamu
1: tak musim rendengan lagu nek gue kemutan Mama Dini.
0: Oh, banyak gue, iya, senyani Mama Dini.
1: Iya, arena lagu gue kemutannya Mama Dini.
0: Iya, benar, mangga suci sekwilo, wih. Ratu lewat malah padoran rata lirik mamane lewat nih ratu ya. Yeah. Mangan manggane saking manis e. Lanjut.
1: Apa ya? Mama Lani. Pendidikan nih. Yang Parjo. Tiga darah manis.
0: Yep.
1: Mama Ikmah.
0: Yo.
1: Mama Biwi.
0: Yo. Trio Pesek lagi bakar-bakaran Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
0: Yo karo yo.
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Mama.
0: Yo. Yo.
1: Ya, ya Mama Lani orang.
0: Lani. Ya gue anak gue yo janda gaul yo padha wae ning ngono.
1: Gaul ketambahane kan.
0: Ketambahane rezeki yo.
1: Malan. Terus buat janda apa ya? Janda gadul.
0: Yo, janda gadul we Jalan Citarum. Bu Waryati, Bu Marharu, Bu Rohma.
1: Iya, selamat siang janda jadul. Janda jadul apa
0: janda jadul? Janda jadul. Janda gaul anak, janda jadul anak.
1: Iya.
0: Selamat siang, Wak Lemu.
1: Wak Lemu bareng Ibu Daroja.
0: Ya, ya siang.
1: Ibu Ida
0: Martoloyo. Yo, Edita Dos. Lagune enak ya Kang, kembang warna pitu ya enak. Apa meneh nginungi bintang. Walah.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Bintang ngawon bengi bintang.
0: Ora, aku mung ya ora setiap hari.
1: Oh, ya nek bengi tok ngawon.
0: Ya bengi ya kuwi pun ya ora tiap hari.
1: Bengi listriknya mati.
0: Ya mati jelek akhirnya aku sungkan nomo tak set langsung.
1: Mati terus di set.
0: Ya, ya kan no, terus akhirnya set rampung turu aku nih. Soalnya ngisung yuk kayak kaya sih. Ini mulai jam 4 malah.
1: Iya nyong mikirnya sampean awit jam rolas nyampe sore nyampe yeah. Gimana dia
0: ya sesel memang okay. Ya kini jam 4 terus mulai karaoke.
1: Oh mongko sore mulai
0: iya 12 terus.
1: Oh iya Mas Arpani ring Jakarta dari.
0: Ya
1: iya Mas
0: lagi tugas Kina. Negara yuk.
1: Iya tapi aku kok suaranya kok lagi kayak iya ya.
0: Ya, lagi musim power gig nahra hilang, suaranya serak-serak, becek,
1: iya.
0: Power.
1: Iya nih. Yo. Nelpon jadi nyongkang itu pada lora.
0: Ya nyanyi nih gue yo, nyanyi nih apa jenenge sing nada rendah wa yo, jasing seru sedih.
1: Iya. Kan bernembang nih para monyong metu. Taruh kenan ngaruh patir-patir.
0: Nah, kita mulai jam 4 ya, kita jam 4 wis mulai karaoke suka-suka. Iya.
1: Iya, kuwi ning arep.
0: Mangane bengi juga lah. Mangane bengi juga alah ngisuk sana mani waktu wis set wae turu.
1: Iya.
0: Ya wong ya anak kesel itu ya. Pacul
1: ya,
0: kan
1: mulai mari cebrang ae nah, mari Batam.
0: Iya.
1: Iya, ngopi bae wis.
0: Yap.
1: Wis spesial Kang Bawar. Ya,
0: terima kasih. Amin, terima kasih.
1: Iya, semoga diberi keberkahan, kenikmatan, sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Bertambah barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumlah Cing Cing.
1: Ya.
0: Ya, Nyeratu di Desa Karanganyar bersama Langlang Buana di Kecamatan Bantar Bolang. Selamat siang yang ada di Bantar Bolang, semua saja sapaan dari Setara Pramon FM. Di situ agen ya, produk PT Denatur ada Apotek Bagong Sai. Ya, motor sebelah itu juga Tegalan itu yang nyanyi Yanti Mbapok. Assalamualaikum, Janal Jahit, The Bongkulo, Nyimak, Mas Bawar. Setara Pramon, Goyang, Ejikiwi, Detalingi, Saporete, ya, Mas Janal Jahit, di The Bongkulo. Ya, Mama Dini, sing lagi ngomong putu. Ya, tadi sibuk neng putu, ya, segala-galanya putu, ya. Ayo, panas-manas-manas, ya, sibuk neng putu, sih, ya, manis.

Pagi 615477. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ish. Wah, anjlok langsung gedubrak alus. Pesanan suara ini secewilan ini. Tut, tut, tut. Yeah, 616.

1 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Ya semuanya saja semangat ya, ada yang hailing tipis-tipis. Nah power toh hailingnya karo inkaso sih ya. Tahu neng gua lawa yo karo inkaso neng apotek Karang Reja neng Kuta Bawa kan nanti lewati gua lawa. Ya di situ itu ya mau di mana ya. Malahayu ya ke apotek Malahayu ya, Cefania Farma ya. Mampir neng Malahayu ngadem. Ya sudah perlu hailing neng ngendi wis ora. Sekalian ngiras-ngiras karo kerja zaman awi sih aprak-aprakan. Isi keliling-keliling di tempat wisata ngendi sih kerung di ngerteni ya. Saya tahu Pelabuhan Ratu itu juga dari keliling dulu. Pelabuhan Ratu, Pangandaran ya. Teluk Penyu Cilacap. Gitu. Bahkan Nusa Kambangan saya sudah masuk 4 kali waktu itu dagang sih ya. Setiap minggu sekali itu bisa diperbolehkan. Yang penting punya KTP nanti kalau sudah itu, oh ini dagang ini. Tapi ya paling jam 9, jam 10 juga sudah kembali lagi ke Purut Jawa ya, ke darat, ke Cilacap. Dibatasi jam segini sampai jam segini doang ya. Pagi apa? Ada motor sebelah hadir yo untuk planet Setara Pramoni Cap Josh.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Tambah keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Eh, ke si Warmi, Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapat

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

baik dengan lantunan jeluping pitu. Kita sudah ke pelesan Bawor di patah seminggu ya. Nanti jam 1 ya sampai jam 4 ya kita ke Melody Memory. Baik Bawor pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Dan yang penting hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara para mendarat sabar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitnya sepanjang hari. By the season kedua ya, di Melodi Memory. Ini hit-hit atau tembang-tembang nostalgia khusus Indo. Jadi mancanya itu di La Nosta ya. Ketemu sama Power Sing Song Factory Iji Kiwir. Insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar Barani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya jalanan bacin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477 WhatsApp atau SMS online 0852-931-9588. Iya, Pak, jangan ada dusta di antara kita. Mengawali jumpa kita di Melodi Memory siang hari ini. Edisi Minggu 2 Agustus 2026, awal bulan Agustus. Ya, nanti sebentar lagi kita juga harus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tentunya. Ya, kita sebagai generasi bangsa, kita isi dengan hal-hal yang terbaik, positif, membangun negara. Kalau dulu pahlawan-pahlawan atau nenek moyang kita itu taruhannya nyawa. Kalau kita sekarang generasi penerus, kita mengisi kemerdekaan itu yang baik-baik saja ya.

Bagi yang ada dulu, yo ada krisin panjai dan ada perasaan ici giwir namun yakin. Aduh.

siang ya, yang ada di grup Gedung Banteng ya, Pak Tomak dan kawan-kawan yang telah bertandang silaturahmi ki Mbak Yos dari Senayan. Untung gue takon pre, iya. Orangnya kecilik.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.
2: Baik, selamat siang untuk Jumat saja. Kesempatan siang hari ini di Melodi Memory. Tentunya ya, tadi sudah dihadirkan ada perasaan ya. Itu perasaannya bukan Dian Besesa, tapi dari Christine Panjaden. Hanya sebatas canda, isu ya.

selamat siang untuk semua saja ya, yang lagi pada istirahat ya. Ya. Mas Uwer Icikiwir. Semoga panjenengan sehat selalu ya Kang. Alhamdulillah amin ya. Doa yang terbaik Mas Uwer, terima kasih. Ya memang ini harus bagaimana lagi ya.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari desa, hitnya sepanjang hari ya. Ya, tadi sudah ada ya hit ya yang menghiasi ruang dengar panjenengan ya. Hanya sebatas canda. Ada juga tadi perasaan Christine Panjaitan. Pada kesempatan siang hari ini memang ya, ini hari Minggu tuh banyak yang untuk healing, ada yang kumpul-kumpul, ada yang lagi arisan, banyak sekali ini untuk Balai Setara Pramon kegiatan masing-masing. Bagi di sapa yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawor Kementerian Kesehatan di kawasan Jamulia, bagi salam-salam untuk semua saja Balai Setara Pramon FM. Ya, salam spesial untuk empat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Ya, hanya sebatas canda ya. Dari I Sugiyarti ya. Makasih Kang Bawor. Ini tadi masih di YouTube ya. Nanti untuk sementara belum di download. Ya, nanti insya Allah di download kalau sudah nyantai. Ini masih di YouTube. Assalamualaikum, siang Kang Bawor. Berakhir pekan, Peter ya hadir di acara Melodi Memori. Salamnya buat Mutu Kecen, ada Mbak Am. Ya, ada Mbak Nia, ada Mbak Melani, Kasemudi, Bang Al, Kang Doli, Piul, ada Agil, ada Ami, Umi, ada Agustin, ada Edi Dados, Ibni Abdillah, Jasa Kerajium, ada Ruwon, Go, Palani, para menstera, para menkabeh. Ya, yes, Kang Bawor, buat Kang Bawor, metugas saja. Terima kasih untuk Kang Peter. Yo, selamat siang yo untuk Mama Uti yang ada di Kudaili. Ya. Ya, sama selalu Kang Wer-wer ya, aktivitas ya, enggak ada liburnya. Yang penting untuk Balai Setara Pramon ya, yang lagi aktivitas ya, enggak ada healing-healing ya, tetap semangat ya. Yang lagi sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh tentunya. Doa yang terbaik dari Bawor ya. Bawor sendiri juga belum 100% ini, masih ada yang dikeluhan tentunya ya. Baik ya, pada risau ya, tapi kalau suara tak nggak apa-apa, cuma

0: ternyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

tinggal di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Brebes, dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karena ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Bagi kembali ke 101.5 setara Pramon hitnya sepanjang hari. Ada seandainya kau masih ada di MI hari esok, ada juga tadi Merana, ada Biar Semua Hilang, ya, ada juga tadi Ati Siberi Sao. Baik, di sapa 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat siang. Melodi menuju.
1: Siang
0: juga.
1: Sarane
0: Paramon. Iya, hitnya sepanjang hari. Hitnya
1: sepanjang hari.
0: Oke. Okay.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Bawo?
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, sehat ya. Amin. Iya.
1: Ini lagunya Mas Bawo.
0: Yo, yo.
1: Lagunya dari Chris Island ya.
0: Yo, apa tuh?
1: Yang apa ya? Oh, bukan apa ya? Eve Angelica ya. Yang Krimis di Awal Krimis. Cinta.
0: Krimis
1: di Awal Cinta.
0: Di Awal Cinta.
1: Ya, salam ya.
0: Yo.
1: Salam buat Cendrobi, Teh Asin. Mama Kiwi, Cetak Suraju.
0: Yo.
1: Terus buat Ayu Bakar Madu.
0: Oke. Okay.
1: Aa Loki. Terus buat apa ya?
0: Okay, Krimis coba.
1: Ya, buat temannya Cung, Mas Bobor ya.
0: Yo.
1: Iya, Sarane Paramon. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, buat Mas Bobor ya, bareng di Angginya.
0: Iya, siap.
1: Tetap sehat.
0: Amin.
1: Berbahagia selalu ya, Mas Bobor.
0: Ya, amin. Ya. Alhamdulillah. Ya, amin.
1: Iya, kita aja Mas Bobor.
0: Yo, ya, siap. Ya. Oke. Okay.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Ting Ting. Iya. Dari Dewi Maicah yang ada di Randusaria bersama Mas Damaknya ya. Sehat selalu juga ya.

0: Sama kembali di 615477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat siang. Melodi Memori.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya, Opsak. Halo.
1: Halo. Ya.
0: Ya.
1: Dari Akil Mas Mawar.
0: Dari Akil. Nah.
1: Ya, cara ya. Okay. Salam okay. Kenal ya, Mas.
0: Kenal
1: ya.
0: Kembali Mas Akil.
1: Ya. Minta lagu dulu.
0: Yup, apa?
1: Puspa.
0: Nah, apa judulnya Mas Akil?
1: Yang Pink.
0: Pink. Iya, ya, Titik Puspa itu Pink atau Gresimon, tapi Titik Puspane ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, okay, siap.
1: Salam buat Mas Power dulu sama Pak.
0: Terima kasih.
1: Yuk. Terus buat Papa HM.
0: Iya, benar.
1: Dasar Raju.
0: Terus
1: Diambil Pak
0: Degondrong. Iya. Jadi kan pesareannya berarti lor gili ya.
1: Belakang
0: pom bensin
1: Madur.
0: Oh ya ya ya. Oh di situ.
1: Ada
0: ya,
1: MTB.
0: Ya ya ya ya.
1: Terus buat Mbak Ila Tower.
0: Iya Mbak Ila Tower.
1: Kakak lawas
0: kan. Oh lah itu juga cakep lawas sama Saki ya nyong. Iya almarhum Mas Budinya itu sih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: apa
1: lagi ya? Buat Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Mapurkon.
0: Iya benar.
1: Semua
0: cowok. Oh semua saja.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlah tingjing.
1: Joss.

Pagi, selamat sore ya untuk Mas Akil yang ada di Pesarian Punya ya, telah gabung ya. Pagi, kita hadirkan dulu ya. Ini belum ada di playlist ya. Ini juga ada Grimish di Awal Cinta ya.

melodi memori itu cuma pop nostalgia Indo. Ya maaf ya Mbak Tiga Telinga ini, khusus hari Minggu ya. Ya berarti Titanic kan ada nostalgia manca itu.

0: untuk Vanessa Pramoniya, ada Grimish di awal cinta. Baik, ya, hadir juga dulu ada Bing ya, Kang Akil yang ada di Pesarian Bunyi.
1: Waduh, waduh. Mengingatkan di tahun 2025, mengingatkan di 2020, Bing ini. Ya, untuk Bawor mengingatkan sekali.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kerapan.
2: Baik, gini untuk balik Setara Paramount ya, setelah tadi ada lagu-lagu ya, kita hadir ya, mengapa kita jumpa hari Tasman tentunya. Ya baik ya, capcus.

kok itu sering kesini itu. Satu bulan bisa dua kali itu. Ini mungkin jawaban dari ujian-ujian Allah ya untuk saya.

Iya, langsung hadir jangan ada air mata. Cocok belewor. Setelah kayak gitu ya, jangan ada air mata kalau memang ada perpisahan ya. Ya Bel, Amel. Banyak yang nunggu hari nuting ya, Sep.

Terima kasih ya Bunda Santi ya atas kirimannya ya. Cari penanaman nih. Jadi lengah lengo siaran ya. Burung mak-mak-mak acan. Dilelek kali gani ya.

Bagi kembali ke 101.5 setara para menghidupnya sepanjang hari ya. Jangan ada air mata. Setelah tadi ada mengapa kita jumpa. Memang lagu-lagu nostalgia itu greget ya. Tadi ada Bing ya, mengingatkan ya, sebuah lagu itu mengingatkan sama waktu di Tasik dan 2020 waktu di Selawi. Itu nyata.

awal cinta ya. Baik, kesempatan siang hari ini ya Mas Bawor Budi mau lagu yang Jangan Ada Air Mata ya, pas temen ya. Salam-salamnya buat Balani Setara Paramon. Ya terima kasih Budi Ravana di Meja Asam. Ya terima kasih yang lagi pada ngumpul di Meja Asam di Buda Santi Purbawa ya. Lagi bakar-bakarannya, akhirnya keduman juga kecipratan mini ya. Ya terima kasih Aparjo ya yang sudah nganter ya wes. Padahal aku jujur wae ngaling lho, aku lagi siaran. Ya nyuwun sewu urung mangan lho ngapalin ngaling. Kali gane alhamdulillah ya. Ya ini mau ngerebus kentang ya, kentang kau si rampok. Guyi. Ya kentang kau si rampok pemari. Wes pokoknya wes alhamdulillah wes ya. Murah mareh wes ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bawurku. Oh tadi mutrikesen ya sudah ya. Ya sudah tadi ya. Assalamualaikum Mas Siang Kang Bawur. Berakhir pekan Peter hadir di acara Melodi Memori. Salamnya buat mutrikesen dan ada juga Mbak Am Kembang Pan, Mbak Nia Mamalani, Om Kasnodi, Bang Al, Kang Doli, ada Piol-Piol, ada Akil Pesarian, ada Ami Umi Agustin, ada Diados, ada Ibni Abdillah, ada Jajak Rajum, ada Uon. Gue balenai para monster, para mon KB. Wes Kang Bawor ya, buat Kang Bawor metugas aja. Terima kasih untuk Kang Peter. Kang Uwer ya, semangat selalu Kang Uwer ya, lagi aktivitas ya. Ya selamat siang Kang Bawor dari Mamitika Leoni Borneo, Kalimantan Tengah ya. Ya maaf ya, diputarkan lagu Titanic, Titanic Manca Barat ya. Itu nanti di Senin sampai Sabtu ya, di Lanusta ya. Jadi untuk Balani Setara Paramon kalau minggu khusus Melodi Memori. Ya di sini tidak bisa merubah rundown acara karena apa? Ini udah pesan dari pimpinan, ini tidak jangan merubah rundown acara dan gitu. Jadi dirubah tadi ada ya ada yang lain ya tentunya Mbak Tika Leoni. Ya selamat siang menjelang sore Kang Bawor. Nikmati durian bawore. Mengapa tak pernah jujur dong, diulai dong. Terima kasih ini mak ya Amel yang ada di Pemalang ya. Wah kayak, wah bocile, wah Melayu-Melayu, wah anak jajanan lewat ya. Nanti diriongi Melayu-Melayu kayak ya bocil ya. Biasanya tahu bulat, ya udah diadang dulu ya. Ya itu biasa ya, belum. Tahu, ilok, ya biasanya.

nanti kok tingkat gue langsung melayu ya. Ya maklum di setara Paramon FM studio itu jauh dari warung, jauh dari apa-apa ya. Ya terkadang ada yang lewat gitu, yang jualan tahu, yang jualan cilok, yang jualan pempek itu ada yang lewat. Tapi ya alhamdulillah ya. Ya maklum bocah ora gelem metu-metu ning ndi ya. Ibaratnya kau jalan-jalan ke pantai atau kemana, enggak mau dia. Ya udah di kamar, kamar melulu. Ya. Ya yang penting fokus dengan pelajaran sekolah saja bagi saya ya. Ya baik ya, lanjut lagi ya. Siang Mas Bawor dari Bu Titi Nurani bersama Bapak Kusnadi di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon hadir ya. Terima kasih Bu Titi Nurani bersama Pak Kusnadi ya. Sehat selalu tentunya ya. Baik ya, ada mengapa tak pernah jujur. Cikiwir hadir.

0: Pas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyolekin ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 setara para menengah Tegal, hitnya sepanjang hari. Jangan sampai tiga kali ya, ada dari mengapa tak pernah jujur dan pernah kadu. 352888, halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
1: Memori hitnya sepanjang
0: panjang hari. Berarti sebalik ya. Waalaikumsalam.
1: Baru pulang dari Selawi, langsung beli paketan.
0: Iya, sudah masuk.
1: Lah ini ngapainnya langsung tetes ini?
0: Oh, tetes nih Bunda Eko.
1: Ini tetes
0: Bunda Tin Eko ini untuk HP yang sudah dites ini, Bu Tin Eko.
1: Ini
0: ya, insyaallah besok ya.
1: Apa Pak, bukan mau bohongin orang.
0: Senen aja ya. Ini ya.
1: Bukannya tetes selama
0: ya, ini 88 keras ya.
1: 88 ini HP-nya Bapak HM nih. Iya. Jenengan tinggal pakai doang.
0: Ya, Putin Eko ini barangkali beliau.
1: Ini maaf ya Bapak, bukan promosi, bukan ya. Putin Eko siapa lo? Saya ngomongin orang Paramon, gak ada untungnya. Percaya tanyakan sama orang penyiarnya aja wis gitu.
0: Iya, gitu loh.
1: Gitu loh.
0: Ya.
1: Aku lagune kae kan, Riar Siwa usia kan.
0: Apa gue? Apa yang ku cari? Apa yang ku cari?
1: Utuh
0: lagu Arab Tain
1: yang
0: sorry now. Oh, Ria. Ya wes, tak jalani dulu ya wes, sambil salam-salam.
1: Ya salam dulu ya. Benar yo. Pengambawa no kangge.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu ya buat Pak Ketu, Bu Ida Martolo ya.
0: Yo.
1: Pak Itrin, Pak Wati sama Kanapi.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Tahu, Ibu Ayam Sakra ya. Ibu Rini sama Pak Burjono.
0: Yo.
1: Hari Minggu libur ya alias
0: Oh, libur ya.
1: Iya, Mbak. Kami bakal maju merelah, Mbak Baby Belfast. Mama Prita sama suami putaran
0: enak iya benar ku
1: Buyong Tahu lanjut Kang Neng
0: Bapak
1: baru pula singkang PMG
0: iya oke benar
2: tutup layar cintaku nih ya
0: weh ku tutup layar cintaku.
1: Oh, orang
0: kalau
1: penuh.
0: Oh,
1: weh. Orang
0: Iya. Banyak-banyak sih ya. Sepatu dari kulit ria.
1: Tutup, kok barangkali ada gitu loh.
0: Yo, gitu loh. Kau tutup layar cinta kok pakai gembok.
1: Iya, kayak orang penyiarnya juga.
0: Iya.
1: Oke, barangkali ada mencari ini Samsung aja satu lagi.
0: Oke.
1: Kalau nggak bagus, uang kembali.
0: Kembali, iya.
1: Dapat kemarin dapat orang gembong, dapat lagi Samsung ada, menghubungi Papa HM aja.
0: Terus
1: harganya orang-orang marah kok
0: kayak bopai lah kakean sindikan.
1: Nah, kau tahu ya?
0: Ya, kue budar ini.
1: Ya
0: uang kakean sindikan jadi.
1: Iya, lanjut ya kan?
0: Ya.
1: Malah ini kamar tuh.
0: Oke. Yo.
1: Kurang aja kurang kakeno kalau hubungi Papa HM aja wes
0: di belakang layar wes lah hubungi Papa HM
1: kalau
0: jeneng dhuwur
1: anak tetesan oleh tetesan malam
0: iya
1: kita langka orang kita anggo anggo itu bisa kan nggak pede kan
0: iya
1: nyoba anggo
0: Yo, oke. Udah
1: ya?
0: Masuk udah tinggal ngirim nanti ya kalau belum tak hubungi dia
1: ya mau lagi esok sing nunggu ni adina ora bisa remen balik sing selawi wis arek mikin dene ini balik baik kan langsung
0: iya siap
1: 10.000 kan 10.000
0: nggih bapak nyari ora takon
1: ya Bapak nyari tanah apa gitu loh
0: iya gitu loh
1: ini kan habis kan kip ngomong-ngomong lanjut. Kamu kson sama Ngurati.
0: Iya.
1: Di pemulihan kawasan Kota Niratu lanjut. Kemari mari. Ayatlah ngorong mari biasa.
0: Iya. Yang mikir orang takon. Apun.
1: Apun. Orang apa mah? Ini kita
0: laku apa
1: makanya
0: kita pacul
1: sama dia Manuno
0: iya
1: jadul tiga
0: jadul
1: apa
0: mbun tiga trio pesek karo tiga jadul gaul
1: ireng mak wong ireng
0: wong ireng
1: iya nur nanti nyak
0: oh iya
1: nuri
0: mau
1: iwin juga nyendul siapa nyendul jelas mas channel jahe bukan
0: mas channel boleh
1: dimana nge-channel kena HP maning kena
0: iya
1: orang api kebalik mainnya kebalik so gampang
0: iya
1: lanjut
0: iya
1: terus iya kaya Eka aja saya kalau
0: jongnya, Eka
1: Sati, Mane, Kang Terwati, terus, ano, Temojang juga ya,
0: Kuar
1: Tim si Menggerut, kemarin kan si Reng-Reng Manis, kamu Jutra ya, terus Mane, Papa Ano kok, Kang Sarno, Yumarsi,
0: Kang
1: Sim Trinil, Matahari Dungseng, Ibu Raoni, Ibu Abah Sarul, sama Mbak Nisa, kawasan Beduk KP yang, Kang Utim Beduk, Untung Beduk, Kang Poin Beduk. Batun ya subadanya setara paramon FM KP A sampai Z singgur karami ngapura
0: besi
1: Bapak ayam pan istirahat oleh lihat sajam gorong ngetani lagu timun tutup layar
0: cintaku
1: memang bener-bener tak tutup kayak penyari pada bar orang pada buka asli nyokotan kambawur pan ngerti nang
0: iya
1: atau berita ini baik gue
0: oke
1: ya, masih kan bapak?
0: Yuhu
1: ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing
1: Jos
0: iya, yang punya keturin ya, papa HM, bupai ya, sana sih, ora takon.

0: kesempatan sore hari ini. Bawor didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. FTV Tama untuk mengatasi keluhan mata seperti glaukoma, mata silinder, mata plus, minus, dan lain sebagainya. Katarak ya, silahkan, monggo. Digunakan dan dikonsumsi Vitama. 6154777, halo, assalamualaikum, selamat sore. Melody,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody memori hitnya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman. Selamat sore, Mama Frida.
1: Saya sehat ya, Kang Bawor.
0: Alhamdulillah, berkas waras terminas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Yang aku pengen lagu Nedian di CC ya.
0: Apa kuih?
1: Pasrah dalam doa.
0: Pasrah dalam doa. Okay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, salamnya tadi yang barusan turun Papa HM ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Mbak Nia Pangga, Mama Neng bareng Om Bambe, Mama Hasna bareng keluarga, Kang Aryo, Kang Ii, terus buat Kang Parjo, Mama Lani ya, selamat sore, Mama Renganis, Kak On, Nyiratu, Mama Ardi, terus buat Kata Susin, Mbak Dewi, dan Enggak Nuri, Mbak Widi, selamat sore, terus apa Sahrul, Yu Marti, Kang Sarno, Mbak Trini, Mbak Tari ya, terus buat Sampawakia itu Bu Santi Purubowo ya, terus Bu Santo yang tahu Purini bareng Pak Pramudi ya, terus buat Umi Habiba bareng Pak Deku Bedung, Ami Sagar Madi bareng Umi Lema, terus itu Sang Rosi, Sang Racung, selamat sore, terus Sang Oji Saputra, buat semuanya aja
0: sebenarnya,
1: para Paramon ya, Kang sebetulnya
0: datang
1: bawa
0: barang kiri
1: anginnya
0: semuanya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mama Bride ya, bersama keluarga yang ada di seputaran Randu Gunting di Kalakota. Selamat sore ya Bu Rini, Pak Pramudiono ya. Iya, walaupun ya minggu biasanya tutup libur ya untuk istirahat. Ya, selalu dalam keadaan yang terbaik lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Ku tutup layar cintaku. Bener-bener kembok sing rapet. Yo, yang punya modem di Padu Raksa ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa.
1: Dari habis berapa botol ibunya Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu ibunya Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio, Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibunya Ulfa. Terima kasih untuk ibunya Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Primacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: saya dan Princessa. Jangan lupa like.
1: Baik, kembali ke Setara Pramana FM Tegal, hitnya sepanjang hari. Tadi ada pasrah dalam doa, ya, ada masih ada waktu. Kututup layar cintaku hadir. Ayo disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore Kang Bawor. Sehat Kang Bawor.
1: Alhamdulillah, kepedesan barman. Yo, bener mi.
2: Lagi sehat Kang.
1: Alhamdulillah, gue lagi di depan tuh biasa duduk.
2: Ya, bentar Kang.
1: Kepedesan ya. Yeah. Apa? Apa mi? Apalagi mandi. Iya, lagi bikin gaduh-gaduh sendiri ini nih. Kentangi Mama Ari.
2: Katanya hati lebur jadi debu apa ya Kak?
1: Hati lebur jadi debu.
2: Amin, amin, di kamar mandi.
1: Ya wes ya, hati ya, lebur jadi debu.
2: Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam Dumlat Ninding.
2: Yes.
1: Tanggung lagi di kamar mandi, Ami bakar madu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota.

Pagi di Sabtu sore ini ya, Abah Warah masih didukung produk PT Denatur. Tentunya ada Habutop, Habutop Ramon Arab yang lagi ngetop. Untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh ya, seperti diabetes, hipertensi, ada kolesterol, ada stroke,

menggunakan jasa ekspedisi. Dan aman insyaAllah. Oh ya, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja balani setara Pramono FM Tegal. Super sayangnya buat Wak Nia yang selalu ada di haji. Makasihnya buat Mas Bawor sama Nok Aginya. Saya selalu, ya terima kasih Wong Ireng. Oh ya, ternyata enak juga ya dengarkan lagu-lagu pop lama bersama Kang Bawor. Ya, Bawor tak multi talenta oh, Kang Kariri. Mau pegang apapun ya, yang penting jangan irama Hindustan. Saya kalau megang irama Hindustan atau India saya pasrah ya. Aduh, saya mau kirim lagu untuk siapa ya? Ya untuk Balani Setara Pramono FM Tegal gitu aja lah. Belum ada yang kenalan, udahlah untuk Kang Bawor ya, Kang Hadi Brebes ya. Ya Kang Mas Hadi atau Hariri di Brebes ya. Ya kalau mau kirim-kirim salam buat Balani Setara Paramon FM Tegal semua saja, atau A sampai Z kan ya gitu. Baik, kesempatan sore hari ini yo ada hadir dulu yo, hati lebur jadi debu. Jangan malu merdi hati ini. Alah ye, toplay, toplay.

0: mati. Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

Pagi kembali ke 101.5 Setara Baraman FM Tegal, hitnya sepanjang hari. Kau yang ku sayang, Mami Purbah ya, hadir tadi sudah juga di ya, hati lebur jadi debu. Mami bakal maju. Pagi tentu sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Melody Memory. Nanti masih dilanjut ya, Paramon suka-suka. Jam 4 sampai selesai nanti malam ya. Ya jam 4 nanti kita berhenti dulu di religi dan adzan maghrib. Jam 6 lebih kita kembali lagi ke Paramon suka-suka. Ya di sini nih ya, Bawor ya ban selonjor-selonjor pimen Bawor be mikiri nginem dia. Ban selonjor pimen ora bisa. Baik untuk bulan Setara Baraman di kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya. Ya sampai ketemu nanti ya di Paramon suka-suka identik dengan karaoke ya. Jam 4 sampai nanti selesai malam ya. Jadi ngomongin power burungan ya, alhamdulillah ya. Baiknya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon FM, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Paramon Dangdut Saporeti. Ayo di season ketiga Paramon suka-suka. Iya masih bersama Power Sing Soblaktur ECGW. Bagaimana kabar balonnya Sedara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit ya cepat dipermudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat dipermudahan untuk sembuh. Ya bisa bergabung bersama Power di online. Digunakan 3528886614547. Segera tiap salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-9919-9588. Ya tadi sudah ada Cinca ya. Ini sebenarnya di pop nostalgia itu di Anu Paramita Rusati, sekarang di Eri Susan ya. Baik, rupanya sudah ada yang gabung. Ternyata. Baik ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya. Suara Nemi. Halo, suara Nemi. Alhamdulillah berkas waras ya, terginas. Iso. Ya,
1: kan. Perawan ya. Desa, Kang.
0: Perawan desa.
1: Iya, siap.
0: Anane perawan kota.
1: Ora wong nane patok jiwung ake perawan.
0: Oh, kaya kowe.
1: Patok jiwung ake perawan.
0: Oh, pesen siji to.
1: Ya apa paling dia ngomong. Mene
0: yeah. Bemi. Oke.
1: Wis sampe. Kowe ta.
0: Yo.
1: Jatuh.
0: Yo, set tak manggil tak panggil artisnya di set.
1: Ya.
0: Wah.
1: Di Jawa Timur bae mah jajan panjek-panjeke.
0: Wah, iki anak kok Mojokerto bi.
1: Oh iya lah Bapak.
0: Murah Bapak, iya.
1: Buri ini Pramudiono, Bu Santipun Bapak.
0: Oke.
1: Mama Lani.
0: Yuk, capcus.
1: Mama Brida.
0: Iya, yeah, anak artis Mojokerto.
1: Bapak Gio, Mbak Bungguru.
0: Iya, yeah, benar.
1: Maco.
0: Mm-hmm.
1: Lani.
0: Yuk.
1: Kang Pi Ai.

0: Mek, kamu tahu, jangan.
1: Ya, kau wayah apa jenenge budak anak biar cepat sembuh.
0: Budak anak buat cepat sembuh, sehat kembali.
1: Amin ya.
0: Kau semai aja kan?
1: Okey.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dupla cincin. Ya, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ya, baik yuk. Siapa yuk? Halo, assalamualaikum. Selamat sore di sore lanu apa ya? Paramon lah. Ampun, ampun.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon, dan Dunesa Porete.
1: Nama-nama-nama cekewer.
2: Iya, anggar kang bawur aku bisa mlebu ya.
1: Langsung lunyu.
2: Iya, alhamdulillah ibu ya pan mlebu susu tepar.
1: Oh, kayak ku.
2: Bengi. Iya. Kang bawur.
1: Cek lan.
2: Pripun kabar kang?
1: Alhamdulillah bekas waras terginasi suatu kubras.
2: Alhamdulillah. Aku pengen ngamen kang.
1: Yup, apa kue?
2: Ngamennya kayak kang. Jaluk pimpitu.
1: Ulah, jaluk pimpitu. Iya. Wes,
2: jaluk pimpitu karo bapaknya hilang.
1: Ya bener lah, wes.
2: Bukan oli.
1: Iya, bukan oli.
2: Orang orang apa?
1: Orang uyup uyup. Iya.
2: Nokang ini
1: sih nopo kan? Wah, di depan tuh biasa lah.
2: Cuci apa cuci mata ya
1: nak? Ya orang di depan ini, di depan komputer itu di meja duduk.
2: Iya biasa.
1: Ya nggak pernah metu keluar dari pintu, nggak pernah.
2: Malu,
1: ya selamat sore. Iya, Paramon suka-suka identik dengan karaoke.

0: apa jenenge Mama Amel dasar bawor duren klepek-klepek ya diserang karo wong wadon melulu ya.
1: Ah, hiburan ya, kan?
0: Ya ya hiburan lah. Oh iya. saya iki predem gian enggak? Jare ngomongnya Bunda ini siji bae ra dimenehi kok ping pitu.
1: Tau ada sih, Bun. Nipun Kang Mas Rowo sanget. Salam Kang gak sedoyo kemawon, balane para paramon ingkang diwus midhangetaken. Sedesane Kang gak Kang Bawor kali nok anggi. Mugi-mugi dipari sehat, panjang umur, dimudahaken rezekine.
0: Amin.
1: Mugi denak turek laris manis Tanjung Kipur.
0: Amin.
1: Rezeki habis sudah kumpul.
0: Alhamdulillah.
1: Segala cita-cita nok anggi mudah-mudahan tercapai ya
0: Kang. Amin. Alhamdulillah.
1: Doa yang terbaik. Supaya jadi dokter nok.
0: Amin. Amin.
1: Ayah ya kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin.
1: Jas.
0: Ini ada wartim yang ada di pagi jangan ya. Ya selamat sore untuk Balin Star Pramon ya. Ya bawor kedatangan tamu ya. Halo selamat sore. Moga diperkenalkan ya siapa nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star Paramon FM Dangdut Saporete.
0: Teman-teman ya.
2: Gimana kabarnya Mas Bawor?
0: Alhamdulillah berkah suara terenginas iso tuku lato-lato.
2: Iya. Kasihan tenaga ini ya.
0: Ini lato-lato nih. Celumane njal kelatu-latu sing larang. Lah iki kebetulan ke studio Paramon. Setara Paramon ini pan taruke apa ini?
2: Taruke kelingan.
0: Kelingan tarling.
2: Ya, Mama Gilang ya.
0: Yo. Yo.
2: Terus buat Tami Bakar Madu.
0: Yo bener.
2: Terus buat Nok Ikma ya.
0: Yo.
2: Nok Nia dengan Bakar Manis, terus buat Nok Lani ya. Mama Nadi, Mama Nunu.
0: Yo.
2: Terus buat Tumas Suli, Mama Wiwin,
0: Sarah
2: Yomarti ya.
0: Oke. Okay.
2: Bareng Papa Mediono. Jeng Robi,
0: Oke, penyiare olah nyanyi yang kose, ngosok rodok serak-serak becek. Kita lihat kayak gini, kau ngisor be botole, botole kau ngisor, apa ngisor? Kau ngisor be.
2: Kawannya,
0: ya,
2: Mama Lisa ya,
0: ya,
2: Yomarti, Mama Rizky, Mama
0: Tia kan. Dua to karo Nok Ikma.
2: Siapa Mas?
0: Apa jenenge Nia Bugares. Iya. Oh ya diem ini memang ini ya.
2: Ngeropi.
0: Iya, capcus. Ya. Penyari kok nyanyi apa Nok? Sing di donasi jaluk dinyanyi ini bawor. Iya. Enggak sanggup atus ya.

0: Kelingan apa kelangan?
1: Kelingan.
0: Kelingan? Yo, salah. Woi, tulisannya kelingan, kelangan. Batasan kau beda. Oh, kelingan. Apa gila aku nulis? Ini kelingan padahal ya?
1: Set. Kok.
0: Langsung, weh.
1: Kelingan.
0: Kok, set.
1: Kelangan kabeh, kelingan. Sik. Kelingan.
0: Oh, kupret nemen yakin sik.
1: Oke, okay, kelingan.
0: Ini kan tulisannya kelingan aja.
1: Wingke kok kelingan.
2: Papa HR.
1: Kelingan.
2: Padahal oke.
1: Tarling. Tarling. Itu tulisan tarling.
0: Ah, iya kak. Asare, iya ku jalukane sing dikei tulisi tarling mah. Ora ditulis tarling ora gelem. Iya, metune malah metu bayu wanginan. Aduh, ngampun ya. Nah, iya ta iya.
1: Wah. Kae pocilinya.

0: favor kelingan lah.
1: Kelingan.
0: Nah, kelingan pan diapakne nyong. Mama Elsa sor. Iya.
1: Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Para nestara para pon semoga pada bahagia ya.
0: Oke, okay, siap benar.
1: Sebisa batas power ya. Keluarga semoga sehat.
0: Amin amin amin amin.
1: Terima kasih Mas atas waktunya ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila kekurangan. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublak cincing.
1: Jos.
0: Iya, nah, Barjo, yuk kita dengarkan yang ini dulu. Nanti yang satunya nyanyi harus ya.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Pohon Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount yang ditesaporete ya. Ya, tadi setelah jeda iklan yuk disambung ya. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat sore di sore Setara Paramount FM Tegal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadute saporete.
2: Nama-nama-nama cekewir.
3: Nyesuk ya, Mas.
2: Iya, tau kan jam 11.
3: Iya, luar biasa.
2: Oh, biasa di luar.
3: Sehat ya, Mas.
2: Yus, alhamdulillah.
3: Kesehatannya, Mas.
2: Insyaallah. Apa duit apa kowe?
3: Duit kae apa ya tak terduga.
2: Tak terduga.
3: Kowe Mas 88 7-7 dibuka, Mas.
2: Oh, kalau siapa?
3: Kayo,
2: siapa lah nih? Ya, ya walu-walu. Saya tak duga. Ya, ya walu-walu, weh, lani weh, lebu. Ya, Ci.
3: Sama
2: gimana nih? Pitu-pitu, Kang Begi walu-walu.
3: Oh, ya pitu-pitu.
2: Ya, pitu-pitu ya, pergi sing lebu siapa engko? 1 2 3. Oke. Weh, mana kan lebu nah, sana sing lebu weh. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Setara Paramount.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, oke. Okay.
4: Para Paramon FM.
2: Oke.
4: Okay.
2: Yang Bute. Saporete, ya wes. Oke, okay, ntar.
4: Ya, apa mas tak terduga?
2: Tak terduga.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Saya lagi iklan. Ya. Ya, cap.
4: Pas
2: mana iwak?
4: Yo pesen.
2: Nyong wes sing ra bakar-bakaran mangan iwak Kang Pi.

0: Okey. Ani jangan mudun.
1: Oh iya, Mas.
0: Okey. Assalamualaikum
2: Ustaz.
0: Ya, siap. Okey.
2: Semoga sehat
0: kafe. Okey, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, ya.
2: Ya, makasih, Mas.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tuan Tingcing.
2: Cok.
0: Ayo, terima kasih ya, Pak.
1: Ini ke Artile ya, yang
0: untuk ya palane setara Pramon yang request ya di cancel dulu ya. Sebabnya waktunya cuma sedikit. Kita identiknya ke karaoke. Ya baik yo, apa tadi karaoke-nya?
1: Kuta akan bersuara nih ke Artile ya.
0: Sih, tar, ya sambil salam.
1: Sudah santai.

0: Oh iya, ibu-ibu gemoy sore. Mama minta Mama Bayu, Mama Apri, Bu Ika
1: Sugeng, Yumati, Tawang, Tawang, Tawang. Tiga darah, sampai tiga darah gaul, siapa wae sih? Tiga jambat.
0: Jenderal gaul, iya. Mama Rizki.
1: Oh, Mama Rizki sing di aku taruh kenal ya.
0: Alah, Bu, Bu, lah.
1: Nyerate, Bu. Iya, Bu, lah. Sing di sini, Bu. Primen,
0: Mama Rizki, Mama Rizki. Budene primen, gue.
1: Lah yo memang kenal. Mengki diundang bakar-bakaran siaran. Tadi ini pan mono marani, pan kenalan nih malah siaran pimen piye. Ya, oke.
0: Ya. Bantu masuk deh, Mas.
1: Ya, onter dulu.

Ja. Ora paham pret lah. Dimensi mamam madam.

0: ประมาณ
1: นี้ นิ้วจะได้ปันจะได้ปันเมนนี
0: ่ยู
1: ยาโอเค
0: แต่ละนิ้วกับเมน
1: โอเค
0: spesial ngo trio pesek
1: ya karena cendek kaul si sini siapa yang cendek kaul
0: wah buble Mariski wong ledek wong emang itu dari nyara sih
1: iya oh nyong pan kenalan niki wek kaya rasida nyong rasida mana alam
0: yang kami pak ya
1: oke
0: prengok
1: makasih ngomas
0: tuhur assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla cincing. Iya, piye iki Rizki? Iya, wong tadi ne pan kenalan kok malah aku ne lagi tugas ya ki Rizki. Yo, nomor Rizki sing ngomong ngendi sih? Gumalar. Butuh dipake om. Iya. Baik ya, ini ada satu sumbangan lagu lagi. Baik yo, capcos ya. Ada Bahtera Cintrong.

0: makasih ya Kang, spesialnya buat Mas Faiz Banu, syukur spesialnya forever my heart.
1: Wow, forever my heart. Ya
2: ya terus kalau kalian karo mama Ikma duetnya
1: madam
0: ya Kang
1: ya. Oke okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Blating Ting.
3: Joss.

0: kesempatan sore hari ini. Iya, ada Parco, ada Mama Ikma. Ayo kita dengarkan yang ini dulu ya. Ya, yang ini dulu nanti kalau masih ada waktu ya dibuka kembali, tapi kalau enggak kan nanti berlanjut jam 6 lebih kan kayak gitu ya. Powernya juga butuh. Kayak lagi nginem ya, tak cancel dulu nginemnya ya.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dari

0: pas ripa, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, toko Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lebar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indon mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

banget 101 Band 5 Stereo Pramon Dangdut Sabarete ya. Bawari lagi ada tamu ini, tamu pembeli ya tadi. Jadi bawar langsung. Hari ini mau buka online ya satu atau dua orang ya. Tapi berhubung ada tamu ya minta penjelasan ini itu akhirnya ya.

nanti ketemu lagi di Parlemen Suka-Suka aja, jam 6 sampai selesai. Baik, season pertama, season kedua ya tetap ya. Baik ya Pak Mor, pamit undur diri dari ruang dengar penyelenggaraan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Mudah-mudahan dalam yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kui gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linuk lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, kumbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
6: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreci. Baik, di season keempat masih di Pramon Suka-Suka edisi Minggu 2 Agustus 2026, masih bersama Power Sing Sublaktur Eci Kiwir. Baik, bagaimana kabar balanes Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung di online 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi tolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp SMS online atau sendal-sendal Yahoo 0852-9319-9586. Baiknya tadi udah beberapa lagu ya. Sekarang sudah cukup untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke Pramon Suka-Suka identik dengan karaoke. Ya tadi ada Kerada Cinta, ada juga Karang Cinta, ya cinta-cintaan pokoknya. Ya di sini di batas kota ini dan Egois, ada juga Apa Kabar dan Seberkasinar. Ayo langsung ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Pramon Dangdut Sapore.
1: Waalaikumsalam Dangdut Sapore Tenem.
0: Nama-nama-naman.
1: Selamat malam kak.
0: Malam oke, Ceng Robi ke mana tadi wengi? Ya alhamdulillah.
1: Wengi teh ya latihan itu kak.
0: Iya.
1: Tidak sempat itu dengerin dengerin.
0: Oke.
1: Kan beri sama Sonya kan.
0: Iya benar.
1: Oke
0: siap.
1: Aku pengen nyoba lagunya Wong Ganteng ya kan.
0: Uluyung Ici Kiwir ya.
1: Iya Wong Ganteng dengan Aning Paramon sama Mani.
0: Uluyung Mas Alpan.
1: Bapak Anggi.
0: Wah munyeng-munyeng wadile pocong.
1: Iya.
0: Teh Tuti nanti bentar lagi datang dia. Bentar lagi datang dia.
1: Nanti duet lagi ya Teh Tuti.
0: Iya. Ini sebentar lagi datang dia.
1: Ya bentar lagi datang nanti, tapi harus nyanyi dulu teh.
0: Waduh nyanyi. Enggak mau ngambil londrinan.
1: Ya kan harus nyanyi dulu.
0: Iya. Jeng Kang Bawor bapane siapa, Jeng?
1: Bapane Anggi.
0: Ya bener, bapane Anggi bener. Bener. Iya. Iya, heeh.
2: Dongeng Jeng Robi kayak ngapa ya Mas Fori ya? Kayak nglawas ora ketemu Jeng Robi. Jeng Robi sehat ya? Kayak apa ya Jeng Robi ya?
0: Weh, Kang PI, weh.
1: Iya, Kang PI.
0: Oke.
1: Tadi gondong mi Habibah, Bapak Ari, Mama Ari, Bapak Ari, Aku Bo Happy, Kang Itoro.
0: Oke.
1: Nek Darwanti, Nek Mojang, Bu Sebu. Terus juga buat Pak Bagio, bareng Bu Gurunya.
0: Oke.
1: Mama Lani, Kang Parjo. Teh Cita, Teh Agustin, Aloki.
0: Oke.
1: Buat Mama Kiwi Kang Sawu.
0: Uwer Ici Kiwir. Selamat teman Jeng Robi ya, Parjo.
1: Selamat malam Ajojo. Terus juga buat
0: Bang Doni. Jeng Robi kayak apa sih uwer?
1: Kayak kunyuk.
0: Ya,
1: dasare uwer kayak.
0: Wah, wah lemu karo Mbak Daroja.
1: Lemu karo Ibu Daroja ya, selamat malam. Iya Wak Lemu.
0: Ya. Kang Parjo kayak apa sih Jeng? Mama Ikmah.
1: Jo, Ikmah jelas Ikmah.
0: Ikmah lo. Saya ngomong Ikmah lo. Ya. Apa wong deh ya?
1: Sudah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jeng Robi. Jeng Robi, selamat malam.
0: Eh, Pak Kang Kesret.
1: Bang Kang Kesret ya. Iya, selamat malam. Terus Pak Bagio mau Pak Bagio Tekasing Kuningan.
0: Iya.
1: Nyendol. Terus Ami Bakar Madu pada Umi Lela. Pokoknya buat semuanya jebalan Setara Paramon. Yuk pada hiburan ya.
0: Yo hiburan yo capcus Ece Kewer angkati. Iki Jeng.
1: Iya betul.

0: Ara, ara nel Power Zone Black.
1: Ara Power Zone Black. Teng Tuti. Anaknya wong ganteng sapa arane. Power gitu.
0: Iya. Ini saiki saiki ninggir ninggir ke sini ngambil laundry-nya alasan maksudnya nanti aja lah minggu minggu malam.
1: Iya, emang minggu malam sekalian nyanyi teh ya, jangan jangan hari biasa, kalau hari biasa enggak bisa nyanyi.
0: Jangan ya, nyanyi. Aduh, ya wes.
1: Penggemar berat, penggemar berat setara para monepet.
0: Benar, heeh.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur banyak rezekinya juga.
0: Iya.
1: Salamnya buat semuanya aja balane setara para mon ya, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Albert Tang Bawar berbeda lagi sehat.
0: Umur.
2: Ya.
0: Jangan ya, nyanyi.
2: Umur kayak apa, Jeng?
0: Wah. Grup telap jeger, grup telap jeger. Jeng Nopi kayak apa sih, Jeng Ilma Ikma?
1: Kayak kunyuk
0: Ikma ya. Jenger, grup telap jeger berkunjung silaturahmi ke rumah Jeng Nopi, jadi we editados, mangga diantos, ya. Terbuka, ya.
1: Udah matur kesen pisan ya, Kang ya. Udah jadi penelepon perdana ya, Kang ya, di kedua di acara karaoke ya. Pokoknya Kang Bawor sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, Kang ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Dari sore sampai malam lah.
0: Dari nah tadi jam 11.
1: Iya, dari jam 11.
0: 11 siang iya.
1: Iya ya, mudah-mudahan aja tetap sehat ya, Kang. Jangan lupa di doping bintang.
0: Bintang. Ini tadi belanja ke Alfamart nih tadi 5 kaleng ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yo,
0: siap.
1: Yo,
0: waalaikumsalam, Dobra Cincing.
1: Joss.
0: Bayar tenun, pisan ganggu Jeng Robino aja di Kuning.

0: Dan ganggu kesetiaan anak ganggu gabungan ke radio Setara Paramon FM Tegal. 1 4 5 4 7. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Kang Desa Poret.
0: Teman-teman,
1: kegagalan cinta Kang.
0: Ya, kegagalan cinta. Oh, berarti rumah kegagalan cinta itu.
1: Ya, ul.
0: Oke, sambil salam barangkali A, cari dulu A.
1: Ini jeng Robi ya.
0: Yo, bener.
1: Robi, Bunda Ati, Kang Oji, Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikma, Yato. Mas Arul.
0: Oh iya, siap.
1: Mi Bakar Madu, Mi Lela. Eka. Eka Lonjong, Tanjas. Terus buat Mama Gilang, Mama Uti. Selamat malam Mama Uti.
0: Iya.
1: Ya, Mama Tembranggina.
0: Yep. Ya. Yo, A, siap ya, A? Ya. Aku ambil AMJ, A.
1: Ya,
0: ngopi, A, wer-wer ijikiwir.

0: kang Piki.
1: Iya, iki ngomong apa iki?
2: Aja kapok permain cinta on, hidup tanpa cinta hambar.
0: Oh, benar ya, hidup tanpa cinta.
1: Kayak gitu.
0: Oh, tapi ya,
1: hidup tanpa cinta hampa. Kenyataannya nyong tanpa cinta teh ora hampa.
0: Ya
1: wis makasih
0: Kang ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Soal depan Isak ya. Ya, Waalaikumsalam di belakang cing.
0: Jos.
1: Ya, terima kasih untuk Uon ya yang ada di kita sekarang ya, ada Aryo juga ya, selamat malam untuk semua saja. Yang ada di kita sekarang ya, ini jam-jam Isak ya. Nanti ya, kalau habis Isak insyaallah Power akan menerima 4 sekaligus. Dan ini tadi ini sudah menunjukkan 6 lebih 58 menit. Kita dengarkan yang ini dulu, nanti setelah Isak kita menerima 4. Yup.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu.
0: Saya perlu, Pak.
1: Iya, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal dan apotik Sidowaras. Alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan.

0: dina-dina kon. Kurang ajar kecilnya diopek nih. Barang kaplak kayak dia kelakuan.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit kan juta pol. Duit-duit setan.
1: Jul-jul-jul-jul.
0: Nah kamu yang harus jaman harus kaplak kak.
1: Pelit.
0: Jaluk di bawah.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutai Sapo Reti. Ayo, ini sudah melewati ya Adan Ishak tentunya ya. Nah, kita kembali yuk di Pramon suka-suka. Ayo langsung yuk, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat kan?
0: Alhamdulillah, bergas, panas, terginas, iso, tubuh beras. Iya.
1: Ya, Mika. Lagi
0: okay.
1: Sehat,
0: itu lagi belajar apa itu, nggak tahu itu di belakang.
1: Sehat lalu ya, aku
0: oke, okay, alhamdulillah.
1: Ya, aku pengen nyanyi KPW. Oh, ini kasih modem lagi apa modem?
0: Modem, ya lagi siap-siap rekelan.
1: Oh, iya, iya. Mancing, weh.
0: Ya, Pak Salami.
1: Mama Ardi, 77, Nek.
0: Ya, 77, ya. Wedi, Ardi, sudah siap belum?
1: Modem,
0: ya.
1: Tebel kalem.
0: Iya benar. Dapat salam Mi.
1: Dah sama.
0: Dan minta Tuti.
1: Oh, ayo Tuti.
0: Ya guyu.
1: Ya. Odem.
0: Ya ya saya siap itu yop. Ardi 77. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ih. Lagi dikacau biasanya kayak gitu. Ya nganti ping telu wis.
1: Kacau.
0: Heeh. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kok kayak gitu?
1: Sengaja gue.
0: Iya.
1: Ada yang di balik udang.
0: Ya, di balik udang ada rempeyek.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ye, pimen sih.
1: Biasa.
0: Ojo ganggu ya kenal, tolong. Iya. Tolong ojo ganggu disit lah. Iya. Cili saling ngomong baik ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Ye. Iya, ping 6, ping 6. Ping 6 beda pada anu.
0: Iya. Iya, kudu ini. Yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Iya, sengaja gue.
0: Iya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, sing bisa nyong Mi.
0: Weh, Ratu.
1: Ora apa-apa, Mi.
0: Ya, Ratu, ora apa-apa.
2: Alhamdulillah.
1: Nyanyi apa ya, Marina?
2: Gadis atau janda? Gadis atau janda?
1: Ya, boleh.
0: Loh, no, wis gak janda, gadis atau janda.
2: Ke Monas,
0: Monas. Emang ambruk.

0: Ayam banyak, mie anaknya banyak, susu ayam.
1: Nggak apa-apa, ayo. Ratu nyanyi apa? Ada apanya sih?
2: Gak ada banyak singkatannya Ami ya.
1: Ya, sambil salam dulu tuh.
2: Pak Ami, bareng Umi ya, makasih Mi. Macam Rengganis, Kang Parto Pardi, Bapak Kyo bareng Ibu Guru, Memalani bareng Titik Gani, Kang Parjo, Kang Pihdi, Mama
1: Ya, siap.
2: Iya.

0: Ya,
1: kembali semula suaranya. Masih agak ngagor.
0: Oke, okay, enggak apa-apa.
1: Ya, spesialnya buat Kang Bawar ya.
0: Terima kasih.
1: Supernya buat Ami sama Umi, semoga sehat selalu. Selalu diberi keberkahan ya, Mi. Iya. Apa ya ya? 8 sendoknya laris. Iya, Kang Bawar juga.
0: Terima kasih.
1: Produk-produk habutnya laris. Amin. Manis.
0: Amin.
1: Anjung kimpul, barang habis duit kumpul.
0: Amin, amin.
1: Iya, selalu diberi keberkahan, kenikmatan sehat, rezeki yang berkah barokah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam yang ini. Waalaikumsalam Dupla Tincing. Ada Nyi Ratu yang ada di Desa Bantar Bolang ya. Desa Karanganyar ya, Kecamatan Bantar Bolang ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Kecamatan Bantar Bolang. Di sana ada agen resmi produk PT Denatur, yaitu ada Apotek Bagong Sai. Baik, di kesempatan malam hari ini ya. Biasa saya ada kedatangan tamu tadi sore, Parjo ada hikmah ya. Ini ada kedatangan baru, pendatang baru, kedatangan tamu Pak Bagio ya, dari jos gandos ini Pak Bagio kayak gitu ya. Baik ya, ya saya coba ya untuk ya ngiras-ngiros ya, sambil menyelam minum teh moro ya. Ada bunga surga katanya ya.

0: Tokyo ya Kim Jong. Bisa grogi. Pak Tokyo tulung-tulung. Iya, bisa pudar. Iya, Kang Sarmudi bukan. Ini langsung datang ke studio Kang Sarmudi. Ya, Kang Sarmudi Damjang Surabaya itu sing emane langka-langka ning anggi. Bukan, itu bukan via telepon, ini langsung di studio Kang Sarmudi ya. Iya. Ya baik ya, nanti disapa ya. Empat kali ya, ini kita dengarkan yang ini dulu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Baik, kembali ke 101,5 Setara Pramon dan Dutis Aporeti. Ya, sekarang kita sambut kembali 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dutis Aporeti.
0: Teman-teman, cekewir.
6: Ini sampai bengi mas.
0: Iya, ya, sak kuat. Iya, bener. Ya, ngong isuk maning. Ya, pan karo ke apa nih?
6: Ke panembange kae Mas, apa ya? Tateke ya Mas.
0: Oh, tateke.
6: Tapi sing kuwesine karo ke yo gimana?
0: Coba. Ambil salam
6: Mas. Bila lama pindah bahasa ini.
0: Siapa?
6: Dia kae Mama Frida.
0: Oh, AN siapa yo? AN sing kuning.
6: Ya,
0: oh. Ini.
6: Yuk, ini. Klalen yuk. Sorry, yuk Mas Bor. Karaoke yuk.
0: Klalen. Padahal ini juga karaoke yuk sih nih.
6: Ya.
0: Ya, ada karaoke yuk ya.
6: Ya, pasti
0: ini ya.

0: Sí, ya siap.
1: Salam ego kabeh bae, semoga sehat jeneng selalu ya Mas ya.
0: Amin matur nuwun. Lah wong wong budan ora miring apa napa? Mengkurep malah dongkrak. Kirim yo padha bae, kirim yo padha bae kian ka. Lah iya, mengkurep dongkrak. Iya, ora miring iwo nengen ya, kan anane guling. Eh?
1: Neng kulkas
0: lah, kalau terus ntar. Wah, isi, komplit isi. Malah nambah maning. Oke, empat sekawan. Empat sekawan, yuk.
1: Iya, pentol, ya. Makasih, Mas, ya.
0: Yuk, malah nambah maning. Miki we diuleh-uleh karo bose we. Komplit.
1: Iya?
0: Iya, miki maning. Iki, mau isi.
1: Eh, mau besok sarapannya kayak
0: kaya. Oh, ya, ini lembu punggan.
1: Ya, Mas.
0: Yo, alhamdulillah lah.
1: Ya, makasih, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumba Tingcing.
1: Yos.
0: Ayo ada Kang PID Nanggula Tiga Kota. Ayo langsung yo, halo, assalamualaikum. Ini 77 kait mau ya, kayaknya sinyalnya orang apik ngono. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Dan
0: gede set para seng. Teman-teman. Ya, yang Miki Pan diajak duet karo siapa yang mau? Ami Bakar Madu ya.
2: Iya, urung siap.
0: Keluar. Oh, pantesan.
2: Dari makanan.
0: Oh, iya. Oke, tapi enggak apa-apa nih.
2: Iya, enggak apa-apa ya, Ami, maaf. Maaf banget.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Apa ya lagunya ya, Kang?
0: Iya.
2: Duet, Kang.
0: Ya, monggo terduet ya boleh. Enggak, ya monggo.
2: Iya, apa ya? Duetnya apa, Kang?
0: Apa sih ya?
2: Cincin kawin?
0: Cincin kawin, ngurung pan kawin cincin.
2: Kawin gaya ayam.
0: Lagi kuyu.
2: Kawin gaya ayam.
0: Wemeh, pemicu ini yang lain. Wah, kami gak mau muktar wewes.
2: Apa sih?
0: Ngidam jemblem.
2: Oh, ngidam jemblem.
0: Iya, ya apa wes, terserah. Iya.
2: Ngidam jemblem.
0: Siap-siap, upone kepanasan.
2: Upama nggak kepanasan, sekarang kan udah nggak kenal.
0: Oh, kayak gitu.
2: Udah nggak kenal orang Padu Raksa katanya.
0: Kayak gitu.
2: Ya, yo, hidam jemblong.
0: Ya, oke, Kang Mutar je.
2: Kang Mutar. Ya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Bapak HM. Terima kasih. Amat amanatnya udah.
0: Udah langsung.
2: Disampaikan sama Kang Bawo. Terima kasih banyak.
0: Kang Parjo, selamat malam.
2: Siapa?
0: Kang Parjo.
2: Kang Parjo.
0: Iya. Ya, si nyanyi siapa ya?
2: Divarina Indah sama Kendik.
0: Oke, okay, Kang Mukhtar siap burung, Kang Mukhtar.
2: Terus itu, Jeng Robi.
0: Duet yo. Jare ngomongnya, kue Bapak Ari, pan duet. Iya, Bapak Ari, duet yo. Maksudnya duet saiki apa pemen?
2: Terus
0: Mbak
2: Nia dua-duanya.
0: Oke, okay. Nia dua-duanya, Eka dua-duanya. Kalau Nia kan cuma wong siji. Oh saiki, we panti jak duet karo bapaknya Ari.
2: Oh apa?
0: Duet apa? Ya duet apa bapaknya Ari? Minggu mau 77 ya. Walu-walu bapaknya Ari. Di itu dulu. Walu-walu ya.
2: Mamanya Ari enggak apa-apa ini duet.
0: Oh karo mamanya Ari juga enggak apa-apa. Ya saiki.
2: Mamanya Ari enggak apa-apa kalau itu bapaknya duet.
0: Ya oke, walu-walu bapak Ari. Antem. Weh. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Ini ngembat ini, ngeko itu bukan bapaknya Ari ini. Halo.
2: Iya.
0: Halo. Halo, yuk, tenanglah ya. Enggak, kalau ngeko gitu kan enggak mungkin di Pak Arai. Weh, apa konfren biasanya. Halo, assalamualaikum. Aco ngaco leh.
2: Bapaknya Ari
0: pengen duet. Bapaknya Ari, kira apa-apa. Soalnya pan balang kentang. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Pisan maning nek ora ya wis duwe dewek.
2: Ya.
0: Ya wis, kaya kowe bapaknya Ari. Halo, assalamualaikum. Ya wis ora gelem bapaknya Ari.
2: Ada yang ngerjain.
0: Ya pasti ngerjain gitu.
2: Iya. Oke. Abaikan saja.
0: Ya. Soalnya nengkene enggak ini enggak ada apa namanya? Siapa yang telepon dia
2: ada
0: kan
2: nomornya enggak kelihatan.
0: Ya wis ya, capcus ya. Yeah. Ada yang cecet. Bapaknya Ari. Ada yang ganggu Kang. Iya mangane kowe. Bunda Santi Perbowo.
2: Iya, ada yang ganggu kali.

0: dikirimi jemblem. Jemblem ki asli neta kamir, asli neta.
1: Tapi kalau yang agak gosong-gosong enak ya.
0: Ya, keseng bawahnya kayak ketutul keseng.
1: Iya, terus. Mbak Eka tadi sama Mbak Eka dua-duanya.
0: Yep.
1: Mamanya Ari, Bapaknya Ari tadi ya.
0: Yuk.
1: Bapak
0: Jo. Yo, siap.
1: Kang Wir, Kang Pi, Kang Aloin.
0: Nunggu.
1: Kang Pi. Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Pajo.
0: Kurang ajar Hikmah. Hikmah kurang ajar temen jemblem sing bertek tengahnya apa ya, kalau sing bawa gowi
1: yo. Bunda Rini, Pak
0: Weh, Papa HM.
1: Iya Papa HM, dua-duin. Terima kasih.
0: Iya.
1: Pun saja. Terima kasih banyak. Yaudah pokoknya buat semuanya saja.
0: Yo, oke.
1: Spesial buat Kang Bawar, barang Nona Manis Anggi.
0: Yap.
1: Ucapannya biasa. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Apa di mudah bukan segala.
0: Oke, okay. Amin.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tumla Ding Jing. Ya. Ayah yang punya berdua siapa Malang ya, Mama Ardi.

ya untuk Bani Setara Pramon M Tegal ya, dan yang pastinya di kesempatan malam hari ini ya. Yap. Ya selamat malam untuk Bunda Ana ya yang ada di belakang pasar Pepetan ya. Sehat selalu tentunya bersama Mbak Yeti Warung Sate Haji Ali Putra. Ya iki jaluk jaluk waktune sedelet ya. Untuk Bani Setara Pramon ya. Ada jua sama kamu ya. Mumpung ini mumpung mini. Iya, mumpung mini ya Papa M ya wes. Njeluk pangapura nih ya wes. Oke, yap.

0: Asik ya. Ini kebetulan juga ada Mama Winda dari Kaliulingi. Kaliulingi Brebes, jauh sekali ini. Sama jajar ya. Yuk kita dengarkan yang ini dulu ya. Nanti di sapa di jajan berikutnya.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak
2: Sio.
1: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya.
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol.
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount dari Saporite serta jeda iklan. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam.
2: Setara Paramount, selamat malam.
3: Nangis.
2: Ya, alhamdulillah pegeras waras terengginas. Ini suaranya sinyal gue.
3: Iya, sinyal sepasang manuk darah.
2: Iya, karaoke.
3: Tapi kayak channelnya melodi.
2: Apa?
3: Melodi.
2: Waduh, pas tulisannya apa pas ngomongnya kesendat apa?
3: Channelnya
2: Hadi Melodi.
3: Hadi Melodi?
2: Melodi, ya. Melodi.
3: Mak Ardi.
2: Yuh.
3: Ceng Ropi.
2: Mama Winda kali beli ngigai mene, ya.
3: Mama Winda.
2: Iya. Orang kan mau ke cacaban mampir dulu.
3: Oh. Mama Winda.
2: Ya, sing gambarnya apa ya, Hadi Melodi, ya? Make oh,
3: Kak Ari, Mama Ari, Mama Vida, Mama Tia, Kak Karmoti,
2: Yo,
3: Kak okay. As, Bapak Pio, Mama Renggani,
2: manuk darah, Mama sepasang Ari. Manuk darah, oh sepasang, darah manuk darah sepasang, sepasang manuk darah. Senyanyi siapa ya? Kayaknya
3: kita sepasangnya di situ.
2: Sepasangnya, iya kita tulisnya sepasang di situ ya.
3: Mama Amin,
2: Kanda
3: Semangiratu, Ufo, Pak Men, Pak Iin,
2: Kak Osi, Pak Kanan. Kok manuk darah sepasang terus sih ya? Ini tulisannya manuk darah sepasang terus? Mbak Sada, okay. Ibu Saadah Widaran. Darah sepasang manuk darah. Kok ora munculnya? Munculnya emang manuk darah sepasang. Nek sepasang manuk darah emang ana.
3: Ya neta judul sepasang manuk darah.
2: Iya, mungkin neta tulisannya manuk darah sepasang. Tapi beda, beda, beda judul memang ana. Sepasang manuk darah ya ana, tapi ora muncul-muncul.
3: Ya, ganti.
2: Apa ganti apa?
3: Nonong wis nonong.
2: Nonong?
3: Iya.
2: Nonong kecampur sari?
3: Iya.
2: Oke, nonong.
3: Iya.
2: Nonong. Sing nyanyi siapa ya? Suarane rendet ora genah. Nonong Deni. Deni Kristiani.
3: Kayak
2: ketanut. Oplo. Ketanut sakinan.
3: Edi Widodo.
2: Oh, Edi Widodo, cet. Edi Widodo. Ya ki, Mir.
3: Iya,
2: tanya dulu.
3: Kang Aryo, Nopik Ma, Mama Wiwi.
2: Yo, Mama Lydia.
3: Mama Kalidia.
2: Iya, ki
3: Kang Ibni. Kang Juni.
4: Es sumbangan judulnya Macan Ucul.
2: Iya. Baik, pisane sing online suarane. Iya. Iki ya. Iki. Hah?
3: Edi Widodo.
2: Dadi kibor.
3: Edi Widodo.
2: Edi Widodo ndi ya?
3: Tong wingi kayane anu. Tong
2: sih. Iya, iya, heeh.
3: Artiem.
2: Ya kadang-kadang terus berubah-berubah, heeh.
3: Mas Mbak Eka, Mas Erwin. Mas Anjar.
2: Hei. Yo. Sing ndi ya?
3: Tulisannya beda-beda.
2: Iya, tulisannya kaya, waduh, lagu campur sari, Seragenan, Jaipong, Ursari, Nonong.
3: Ya turu bareng wis.
2: Oh turu bareng.
3: Iya.
2: Karaoke.
3: Kayak Mayos ya.
2: Karaoke turu bareng.
3: Mayos.
2: Aduh jadi tulis sih. Mayos sing gambare apa, Mik?
3: Mayos channel-e.
2: Iya, Mayos gambare. Yeah. Oh, iya iki gambare iya wis Mayos. Engger setiap anu iklan. Iya, oke.
3: Kang Mutar,
2: Pak Mar. Iki ya.

0: Oke, ya. Yuk.
1: Sama Arti.
0: Yuk, siap. Yuk, demi. Oke.
1: Spesialnya kok jenengan
0: ya, kalau nukang gini ya. Makasih. Amin, amin, amin.
1: Spesialnya maning.
0: Yuk. Oke, tiga darah manis.
1: Iya, nok ikma, nok ikma.
0: Yuk. Oke. Iya. Oke. Yuk. Waalaikumsalam, dupla ding-ding. Iya, Dania, buka deh. Iya. Bayar bundar ini suaranya kok cilik menulang gue colong-colongan karo macan nih. Iya. Kok ngeleng karo gue yang ngisor longan bundar ini. Iya, 6145447, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut teh favorit.
0: Teman-teman. Oke.
2: Kita pare kan power.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah kaki pegang ini sudah saja.
0: Sehat.
2: Kan pengamen racun dan bisa yang.
0: Oh, racun dan bisa. Iya. Racun.
2: Salamnya perjalanan kalau kayak gini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Tuh Mama Asna dan keluarga sehat selalu juga.
0: Leo.
2: Tadi yang baru itu tuh.
0: Oke.
2: Bukannya baru uang irangnya. Ingat ini muka
0: Joni pertama kali. Papa HM.
2: Selamat malam Mama Ari dan Papa Ari.
0: Oke. Okay,
2: Mama Pride.
0: Yo, kowe empat sekawan.
2: Mama
0: dia. Yo, Mbak Ina Bumi Jawa, selamat
2: Mbak
0: malam.
2: Mbak Ina Bumi Jawa, selamat yo. Malam.
0: Karo Mas Kardo.
2: Iya. Sami Pak Armadu, Bang Melela.
0: Yo. Oh, Om Adam ngomong dia. Apa?
3: Dengar jangan terus server kantin.
2: Aduh. Mbak Adam, Mbak Melela.

0: Oke, okay, Andi Gondrong, selamat malam. Yes, Andi Gondrong.
1: Terima kasih, Pak Bowo.
0: Oke.
1: Salam minggu panas tara paramu,
0: okay,
1: semoga semua.
0: Oke.
1: Okay. Sehat Pak Bowo. Sehat selalu, semangat terus.
0: Oke.
1: Okay. Jabar, sepesan yang lain tidak ada cuma makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, welcome salam tempat incing.
1: Jojo.
0: Bayu ada Kang Aryo ya, yang ada di kertas kerap ya. Ada Kang Uon ya. Selamat malam untuk semua saja Balai Setara Pramon ya. Ini saya juga kedatangan tamu kembali ya. Tapi yang lain ya. Yang mana nih? Berdua ya, sembarangan.
2: Barang
0: metu neng. Sing iki apa sing iki maksudnya? Ini. Ini.
2: Anemaning.
0: Ya. Yeah. Ini jauh-jauh dari Kali Wlingi ya. Sing di. Karaoke. Nih.
2: Iya.
0: Sini ye. Udu. Udu. Barang metune iki ye, barang metune. Heeh, kok. Maksudnya Dian Anik.
2: Anik.
0: Ya ora.
2: Siapa sih
0: nyanyi?
2: Siapa sih?
0: Nih.
2: Kita sandiwara.
0: Yo kowe iki ke

0: tu.
1: Iya.
0: Tutu sing sing di maning lu. Saya tak terusi bareng metu karaoke. Bareng metu we apa men anu metune?
1: Metune.
0: Bareng sing nyanyi siapa sih asline? Metune karo. Itu tu karaoke. Gege ya nyacak. Iya Anika bodo wae. Cep tutu. Tutu. Kadang-kadang karaoke ora gelem muncul-muncul. Kimi
1: kan diwara.
0: Ora iki bareng metu juga cuma gini musik e gege.
1: Sing sih ditu musik sandiwara.
0: Oh, sing tutu ya kiye. Bareng metu e. Cuma iki mau tutu. Apa yang lain dulu?
1: Ya wis.
0: Apa? Apa?
1: Apa ya? Peter nembangnya mama Gilang.
0: Aduh ke apa?
1: Ya wis iki bareng metu nek.
0: Tarling, coba tak tulisannya tarling wis. Ya munculnya padha wae. Munculnya padha wae.
2: Bareng metu wae Anik Arnika.
0: Ya, Anik Arnika ya bener.
2: Ambu wae keter.
0: Terus Anik Arnika padha bareng metu wae karo oke.
2: Mono prawane sapa kowe Mas? Aduh duka ajuk tegel ya bengi-bengi maning. Pokat ilang ati-ati.
0: Weh, gondol. Yo, ama Mahasna miki.
1: Mahasna.
0: Yo, coba iki wis.

0: akhirnya yo kiye mani iki mani jadi kutu.
1: Oke.
0: Yo selamat tinggal Wena. Baik yo, kita dengarkan dia ini dulu.

0: Ang, yan mana yang di situ.
1: Wis ya ya ya, ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto.

0: Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 853-10-4827. Agen Mama A 4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rum, sebelah Bana, Mejasem, Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Vitama Rp150.000, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000.
2: Keramat Kabupaten Tegal.
3: Mondal itu saporeti. Pada lo asli malam son. Cekewir.
4: Laki nanya nake.
3: Yap.
4: Ya laki ni aku sayang padamu.
3: Aku sayang padamu.
4: Mama gila.
3: Terus. Wis pada balik, Mama Winda wis balik.
4: Oh, ingat
3: ya Mas. Yo, yang kowe putune jare ngomongi kecelakaan.
4: Oh.
3: Tapi wis suwe karo keku. Cuma ini nunggu.
4: Mamalani durung tuku ya.
3: Mamalani durung.
4: Iya, barina wis. Buruan durung.
3: Buruan sudah. Nah, buruan sudah. Buru nomor 2 malah.
4: Frida,
3: Frida bukan Firi, Fri.
4: Aku
3: tak senengnya. Kau senengnya, kau dikira ini sih mati, sih celok. Kau senengnya Firda. Kalau, oh, okay, siap.

0: Prasetyo.
1: Yo. Terima kasih ya atas waktunya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Panjang umur banyak.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla dingjing. Baik, ada madam Lengenis yang ada di Sitanggal. Tosian Aldi di Dukuh Ringin. Ya, assalamualaikum Mas Bawor, lawas ya, ya. Mudah-mudahan ya Mas Bawor diberi kesehatan, panjang umur. Amin, amin Mas Ujer. Ya, bersama keluarga ya di Dinsos ya. Dinsos Tegal Kota ya, di Jalan Cibelem. Ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Dan
0: juga sabar teh.
2: Nama.
0: Cek ya.
2: Pedih orang Bawor.
0: Pedih.
2: Iya.
0: Oke, ini
2: original ya.
0: Ya, wong gunung urung iso mlebu ya.
2: Oh, gunung.
0: Iya, wong gunung.
2: Iya, karo. Bukan rezeki ya, arep mlebu.
0: Iya, lha cacu wae. Yo. Ori.

0: insomma.
1: Siapa?
0: Kang Awang, Mbak Sada.
1: Oh iya, ini tadi nyendol sih Mbak Sada Widaran.
0: Mana hari, mana hari,
1: mana hari.

0: Wow. Hari anjing.
1: Ya.
0: Yeah. Bapak ni Uya, Mama ni Uya yang ada di Kepandian. Mama Angeli, Mbak Ika, Mas Anjas Kepandian, selamat malam juga yang ada di Lama.
2: Ya.
0: Nok Lili wis balik.
1: Kayak untuk guru balik sih. Heeh. Jalinnya sama Pulowe.
0: Ya. Minggu. Iya. Yo. Eh, pitu-pitu ge. Heeh.
1: Iya. Ya, halo.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah jaki.
1: Ya. Apa masake?
3: Kerinduan ya.
1: Oke.
0: Mbok bae lah, aku ora di absen kok.
1: Siapa?
0: Bunda Rini.
3: Ayo Bunda Rini.
0: Iya, kalau mana ya Wong.
1: Wong
0: Bu. Iya, gajel-gajel. Mau
1: kat mana? Karo kata ayam karo kata wedus Bu.
0: Weh. Sate ayam karo wedus.
1: Iya, mau mager milih ya nang kafe dagangan ya.
0: Iya.
1: Ya karo apa sahur bae apa.
0: Iya.
3: Mau masuk dari kemarin enggak bisa-bisa Mas Bawor.
0: Iya.
1: Lagi pasti nulung
3: gak
1: tak
3: padu
1: papa
0: HM
1: berarti
0: yo.
3: Iya, makasih.
0: Ini Imam.
1: Berarti rezekine masak. Oke.
0: Oke, yo. Kerinduan.
3: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kepan sebulan pulsa sampai ogruntong kan.
0: Heeh, kuasi we.
1: Iya, sebulan pulih ku maning.
0: Yo.
1: Pakaian nang ketur. Tapi nang ternyata malah 1000 nang ketemu. Tunot itu kune.
0: Ah, kune juga orang diri HP jadul sih yang.
3: Em orang gani. Kamu taruh dong aja, mau nyak no.
1: Kamu taruh dong aja. Orang gani. Parkir. Mau hidup pada balik kang.
0: Wes pada.

0: semuanya.
1: Yo, bener.
0: Misalnya buat Mas Bawa perbedaan.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yo, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah tingcing.
0: Yo.
1: Bye, yo. Ya, selamat teman untuk semua saja. Ya, Madam Mama Dini ya dijaga pura ya. Ya kayak pengin online yang paling ya. Yo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut sekoret.
1: Nama-nama.
2: Angel. Ya,
1: ya, Mas. Ya, alhamdulillah berkas waras tergiras. Iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
1: Mhm.

0: Kalau ke apa nih?
1: Lagu rindu, Mas.
0: Lagu?
1: Di piano, Mas.
0: Apa?
2: Lagu rindu.
1: Lagu rindu dari Chris Pape, piano.
0: Oh, lagu rindu. Anggi, Anggi.
1: Ya, di piano, Mas.
0: Piano. Oh, piano.
1: Ya.
0: Yang mana ya? Lagu rindu piano by Samuel. Yes.
1: Ayo Mas Erwin.
0: Wah, opo happy. Iya.
1: Yeah. Opo happy.
0: Sing kayak gitu tuh. Iya benar.
1: Iya benar, Mas.
0: Iya benar.

0: Yuk, amin yuk.
1: Iya, juga saling sama Mas Erwin ya.
0: Yuk, bener.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Oke, yuk siap. Waalaikumsalam, jumlah ding-cing. Baik, ada Eka Tonjong ya, Mas Erwin ya, ada di Paguyangan ya. Malam terus sama saja Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilibur, dan sekitarnya. Ayo di sapa 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon, dangdut saporete.
0: Teman-teman. Iya.
2: Aku panembang manis kan.
0: Panembang apa?
2: Kakang di Antep Kemarang ya kan.
0: Oh, di Antep Kemarang.
2: Iya, di Antep Kemarang.
0: Di Antep bapaknya gilang loh.
2: Sing gambare unik tulisane karo ket tapi warnane abang
0: kan. Antep
2: Kemarang. Susi RCT.
0: Yo. Wah, opo happy we.
2: Ya opo. Good night.
0: Yo. Sing gambare unik.
2: Nggih. Sare karo warnane abang.
0: Cek, tar dulu.
2: Niki doe pangliyep, mencet mlep.
0: Weh, mencet mlebu ya.
2: Agak bawornya gede.
0: Iya.
2: Oke.
0: Bener?
2: Oke.
0: Jadi gambarnya, mek, jore apa?

0: enak aja.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat, panjang jalan, manis panjang tempur. Kalau ke api sudah kompor, subhanallah. Enak aja.
1: Ya yop. Ya Kang Darto yang ada di lawatan ya. Mau tuku bubur wis pesen aku dibleke segenggam pasir Kang ya weh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3.
1: Sebelumnya apa yang dirasa untuk ibune Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Belum saya minum, pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga sing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bowo.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop saya merasa banget enteng, juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibune Ulfa. Terima kasih untuk

0: 0851-886-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3.
1: Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor
2: 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutes Aporete. Sementara 9 lebih 42 menit. Baik, disapa kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Teman-teman
1: Mardine Sepore.
0: Iya, Cekewir
1: Angine Sepore.
0: Urung turu.
1: Sehat ya, Kak?
0: Alhamdulillah, berkas, waras, terginas. Iso, tuh, beras.
1: Barang ya, Kak,
0: Yora. Ya, Kak, selah.
1: Mentol, ya.
0: Mentol, lah.
1: Ya, udah bisa mancing, lah.
0: Ya, bisa, Nek.
1: Ini, pan mancing, orang siaran, mah.
0: Wes
1: mati.
0: Iya, kakak kayak yang wis sungkan.
1: Sungkannya wis tempar.
0: Iya, ngerti mau lesek wis ora ngerti ngendi-ngendi, radione mati.
1: Diawit esuk. Jam sore.
0: Iya, iki kan jam 11 iki. Iki.
1: Koyo kemo.
0: Iya, apa yo meyek.
1: Meyek.
0: Wae papa HM.
1: Puas lagas.
0: Eh, kah paketan enteng tapi iki jare wis tuku langsung paketan ya, Dek.
1: Apa ya? Arane. Kening mati jare nyong, mati lampu, anggar mati lampu ta langsung kemeresek ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kok ta ora? Wis we urip maning. Berpikir mati lampu lah kasih siar. Urip wis landas upora manjing lah.
0: Iya, kayak gue.
1: Nah, doa, doa nyong terkabul. Mudah-mudahan jam 10 ke atas ora siaran
0: ya. Ya wong nih, kadang-kadang anak lo nih orang istirahat sama sekali. Iki ya, juga awan miki orang istirahat sama sekali.
1: Orang siaran.
0: Orang mau awan, iki lo, iya orang istirahat sama sekali. Eh, Will.
1: Oh berarti miki be awan masih
0: jam jalan. 11.
1: Bayu, saya lagi nak tugas.
0: Iya, arah kan lagi mitung dinani mama ne oh, almarhum. Iya.
1: Berarti esok tak mulai mana?
0: Nah, esok tak sudah mulai.
1: Sing pentingnya sing
0: kue
1: penting
0: temen. Apa
1: kue? Pada baik lah. Pada baik
0: kecanda. Iya.
1: Yang tak bebas sana sing pen duet orang tapi bebas.
0: Iya.
1: Orang pen undang argi orang.
0: Wedi mana?
1: Apa baik? Ya argi syukur.
0: Iya.
1: Ya sing lian kenawis.
0: Iya. Ayang iem.
1: Ya kenawis bebas.
0: Bebas we ayang iem.
1: Bebas.

0: Perempuan pilih-pilihnya.
1: Ah, wis lah nengger WhatsApp suarane paramoni malah waduku kaku. Dibuka mati, buka mati sih.
0: Sing penting tarling wis.
2: Good night ayang empo. Good night, good night.
1: Beh. Jam, gue pitu-pitu jam.
2: Bengi di gelandang, tapi ora siaran.
0: Yang libur plak dua rong dina.
1: Ya, pitu-pitu, ya jam.
0: Libur rong dina plak.
1: Ya,
3: mengenai. Bila kang tuku paket kanan, keturen sampai jam rolas piana. Sebenarnya ada waktu nih.
1: Ya, jangan ditukar jam rolas paketan anak. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Waalaikumsalam, Sarah Paramon, Dangdutes, Saporete.
1: Weh, ayang iem weh.
4: Ya, akunya di Tengguwur bisa gampang.
1: Gampang, weh. Wong gak dipanggil-panggil ya, aku gak enak masuk.
4: Ya, kan Ardi. Tadi kita bilang, Ardi. Siapa aja bebas gitu.
0: Aku ngomongnya bebas. Wong kaya sih, kenal be orang.
1: Ngomongnya
0: kayak bareng-bareng janji. Bareng-bareng janji.
4: Iya, bareng-bareng janji.
1: Yo. Oke. Iki we power wis mulai rada ngliyop.
4: Sore modal sirah.
1: Ya mengko jeret.
4: Halo, melah.
0: Ami bakar madu, milela sok monito.
1: Iya, lu masih ada waktu yang lain. Nggih jare Droksi ko manajer weapon.
0: Sing penting iki golek aja jalur bensin.
1: Ya, sorry lah. Wes takon Mama Gilang sing ngerti tahun-tahunan nyong. Pernah nyong cecaluk ya.
0: Penting nomer.
1: Oh, cah bintang to pasti miki kulaan maning.
0: Iya.
1: Kulaan maning miki limang kaleng ya. Anggene njaluke apa? Silver Queen.

0: Άλε, το πλέι.
1: Όλα παχαιρώνε του γάμα.
2: Όχι από το πλέμμα.
3: Berguna maupun usaha dengan bangsa. Super spesialnya buat Yayang Iem Gunai.
0: Yop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dura Dingcing. Baik untuk Bernista Pramon ya. Nanti setelah ada 2 atau 4 lagu saya perlu selonjur sebentar ya. Tapi gak tahu itu Ron Maning. Tapi Anggi ada di bawah. Nanti jam 10 lebih kita kembali ya. Ya insya Allah ya seanjoknya baik lah. Soalnya power juga wis radang leyobi. Soalnya baterai ini HP ini wis kari pirang persen tok. Ya dari jam 11 saya belum belum liap-liap acan ya. Tetap ya namanya juga manusia. Bojoki urung mari 100%. Baik ya power nanti dilanjut aja lah. Gak usah pakai ganti acara. Lanjut aja nanti ya. Habis jam 10 ya. Insya Allah yuk.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Resmatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Saporete ya. Ada suratan bimbang, ada juga jangan asem dan mendung irang. Semoga ya, ya walaupun ini gak ada season pertama, season kedua guys, langsung sih. Tadi yang sudah masuk di ya sorry, monggo silahkan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Salam Mas Bawor. Setara Pramon FM Dangdutin
0: Saporete. Nemen, yes, mending turu.
2: Wong ireng, oke. Salam dulu.
1: Mama Rengganis. Ayah HM.
2: Oh, minggu diharap-harap karo Mama Rengganis lani rung mlebu rong.
1: Ya pesek mang.
2: Terus
1: Mama Nunung, Mama Nadia, Mama Walani. Oh iya, Mama Mita.
2: Uri.
1: Mama Bayu
2: kuwi. Urung pada turu. Urung pada turu.
1: Di monitor mas, pengen dulu sih.
2: Mentol. Banyak ratu.
1: Marina.
2: Mm-hmm.
1: Oh iya, Mas Win.
2: Karaoke.
1: Nanti. Tiga cara manis, Mania, Mama Ikma, Mama Wiwin.
2: Enak tiga janda gaul.
1: Tiga janda juga. Orang kenal mas
2: bawa. Dia kenal siapa si Jini lo. Si Jini lo.
1: Mama Rizky.
2: Yo, selamat malam Noklani.
1: Iya Wartiem.
2: Wartiem mau parjo kok Nok Wartiem. Yo, selamat malam oh Wong Ireng.
3: Ireng
2: mania. Ya,
3: pengen turu, Mama
2: Lani,
3: langsung
2: lah. Mending ya, pada turun nyonge, aduh. Ya, serasi itu mangane iki tak nggo ngeleng anggi tak kon ning sorset.

0: party.
1: Kang Parto oboh-oboh.
0: Empat
1: sekawan.
0: Oke.
1: Mama Alisa, Mama Lydia, Si Marti.
0: Yo.

0: Wardiem ngomong apa?
1: Yang cimate kang bawor, talanto-lanto, sing bisa ngepang.
0: Lato-lato bisa ngepang.
2: Ini ring wetan. Ini ring kulon.
0: Ini kidul.
2: Ini ring
0: lot.
2: Luar negeri kae.
0: Aduh, ampun men.
2: Iya. Sosial kok.
0: Iya, Pak. Ya. Ya, tidak cerdas gaul. Engko kenal ge karo sing jijine ru kenal ya.
2: Iya, ngoten salah. Ya. Kenal
0: ya. Iya, sing kenal.
2: Iya, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dur Pak Cing.
2: Iya.
0: Ya, ada Mama Lani yang ada di Munjung Agung ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung ya. Ya aku yura apa ya si jiji-jiji ini pokoknya semua singin masih setia stay tune monitor ke Setara Paramon Tegal. 614547 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam.
0: Widi. Nemen. Urung turu ya.
3: Kian itu udah di.
0: Iya. Modem menemen.
4: Bener si Kioni pengen ngantuk kok. Niare.
0: Weh.
3: Iya bener.
0: Iya.
3: Jaluk imbuh kan.
0: Waduh. Ya.
3: Belajar nyanyi.
0: Taling. Allah. Sekaroke jaluk.
3: Ori.
0: Imbuh ori. Weh, Papa HM.
3: Papa HM. Oh tadi, yeah. mau masuk keduluan ya.
0: Ya wong kroyokan ya.
3: Iya. Opo yang sekarang gak kenal orang Madura saya ya.
0: Weh nyendol, Opo Happy nyendol.
3: Iya. Kenalnya
0: ayam doang.
3: Mama Lani.
0: Mama Lani. Malam Mama Ardi. Iya, Cing Robi.
3: Cing Robi juga belum tidur. Masih
5: Bapak. Iya. Unyong setia Kakang Bawor karo motor jagung.
0: Yo awake Kang Kecer karo mipil jagung ya. Karo mipil jagung ka lo.
3: Ya itu siapa tadi?
0: Kang Bang Kecret. Ini ya?
3: Bukan.
0: Yang lebih aneh. Yang ori judulnya kue.
3: Lupa sih ya. Channelnya lupa.
0: Yukin Entertainment. Tapi kok terjadi error. Coba lagi. Jadi yang ini satunya error. Mudeng Jawa.
3: Bapak HM, Opo, Cing Robi. Niratu belum masuk ya?
0: Niratu belum, yang ini belum tadi sudah.
3: Tadi udah.
0: Udah ya, ketolong siapa sih tadi Ami Bakar Madu.
3: Yang Mama di keluar kali tadi ya.
0: Iya.
3: Buat yang masih melek aja deh.
0: Ini?
3: Kayaknya bukan.
0: Iya, kasih ngendi. Sing gambarnya apa coba?
3: Kayaknya enggak lupa, maksudnya lupa.
0: Cincong YouTube. Dian Anik kabeh sih.
3: Iya.
0: Tuh, muter-muter anak siji sing urung tapi muter-muter terus.
1: Kari ngomong bukan kayak gak ada temen Mama Ardi.
3: Biasa aja.
0: Tuh, muter-muter terus.
3: Capek kali, muter-muter terus apa gak capek ya?
0: Nih?
3: Ya.
0: Hah?
3: Iya.

0: Buat semuanya.
1: Ya, biasa. Yo, terima kasih. Yo, wis mulai tidur ya. Pindah ke atas.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezeki.
1: Amin. Alhamdulillah ya rabbal alamin.
0: Kok dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublat Hincing.
0: Ya.
1: Yang punya padu raksa ya Mama Adi. Yo 3528 jeng lah. Ya tak papat-papat ngono ngger sing liyop langsung ik. Tapi acara karaoke ora iso nyambi ngeset ya. Kudune diwene lagu di sini lah itu baru nyambi ya. Soalnya karaoke kan di YouTube ini di playlist ya. Enggak bisa. Yo 3528 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
2: Dangdut apa rate?
1: Nyaman. Madam.
2: Cukup raup.
1: Oke.
2: Artinya ngopi rupo terus nyiratu malam nih nyampi
1: cukup raup
2: bisa beli ya mas
1: yuk
2: kolor lor
1: kolor
2: itu orang turu
1: Kowe ngendel berarti rong turu. Dih muter-muter wae ya. Iya, biasanya langsung teng-teng. Iya kok iki mungkin sinyale.
2: Apa karena ora tau bisa tahu apa?
1: Ya, ora masalah. Iku. Yo, siap.
2: Sahur.
1: Sahur-sahur kayak pengen kayak puasa.

0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Kali turu wis mlebu ping pindho.
0: Iya, sudah kenyang. Habis makan nyanyi tidur. Nyenyak. Matur nuwun
1: sopan. Yo. Waalaikumsalam. Selamat dinding. Ayo ada rencanis yang ada di Sitangkal. Dosen Aji yang ada di Dukuringin. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdu te sepura te assalamualaikum. Baru panah ponakan si belak toko toko pulsa.
1: William.
2: Tentu nang ke kang. Sampai jam siji kang buka sana. Nah ketoran orang kapiran tapi mutlen. Tapi lihat toko sana tak lah kalau kamu
1: kaya. Iya.
2: Oh iya. Mama Ardi masih melek.
1: Bisa ini lagi bernyanyi ini ke apa?
2: Ayo, ini coba ke. Ini, kita harus turun wes sopan, saya lupa sumani kan.
1: Iya.
2: Iya, mau kan?
1: 35288. Di, wedi.
2: Ya, lah. Boleh lihat yang ni orang. Tapi orang barat tuanya turun sih.
1: Iya, sih. Kesel. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Guys, mulai ganggu. Mulai yang masih mengganggu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Weh.
2: Halo, iya Marti.
1: Men.
2: Siang udah masuk ya, udah ya. Oke.
1: Udah langsung loh.
2: Langsung ya, oke. Pengen kandas ya Marti, oke?
1: Kandas.
2: Iya kan ada sedikit kakaknya pet mutun usahanya oleh seorang 16 boyong kan lagi nemburi soalnya
1: iya
2: cerat besok lagi sambulas om ini protol Marti pas rangkat tadi sebulan sih mendingan dan anak apa kabari rangkat untung urusannya perak kok gitu ledok
3: iya tadi makasih ya PKM ya.
2: Tadi siang kan habis arisan di Selawi.
1: Iya.

0: Ya Nok Lili ya, kita ke iklan dulu ya, nanti ya habis ini disapa kembali.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk

dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Aquila Farma, alamat

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Porete. Tak jeda iklan, yuk kita lanjut kembali. 35288, yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, Dek.
0: Oh, Bayu Daruja, yuk. Oke.
1: Okay.
0: Ya, Dek. Ya, alhamdulillah, berkas waras terdinas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Ini nyanyi dewek apa, nok nili apa siapa, Gek?
1: Ya, nyanyi dewek, kalau HM.
0: Iwo karo HM.
1: Ya.
0: HM iki nyanyi maning HM. Oke, Bayu Daruja kan nyanyi maning. Siap. Oke, ya. Pitu-pitu Papa HM yo pitu-pitu ge. Iya. Yeah. Pitu-pitu. Papa HM. Ya wes, se. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Ya, yeah, dikacau nih ya. Ya, set, tunggu set. Halo, assalamualaikum. Iya, ngerti katon.
2: Apa le?
0: Ya Pak. Oh ini Bayu Daruja sing nyanyi.
2: Apa Bu?
1: Ya, bareng-bareng janji ya.
0: Oh,
2: ya wis bukan jelas
0: awan apa
2: memberikan wis. Ya wis bareng-bareng janji. Oke,
0: lili kan
2: Bu.
0: Terus para pasangan. Ya wis kesel.
2: Ya wis bukan tak latihan tarling wis semuanya bujur. Oke.
0: Ya.
2: Ya. Demi untung sing ganggu total untuk mudun.
0: Iya.
2: Jadi lagi layani detine aku untung kan mudun. Apa paham langsung mancing.
0: Sese. Oh iya sese sese. Perang-perang janji ini kok beda. Oh iya benar ya. Alas.

0: Halos, Yola. Oke ya, Makmu.
1: Mbak Pur.
0: Yo, Mbak Pur.
1: Semlek. Nyerah tuh, karena gua ada nyerah tuh.
0: Mau nyendol anak.

0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Oke.
0: Iya. Waalaikumsalam berbak cincing. Iya. Ya apa kwe? Apa juta luka?
2: Yeah.
0: Waduh waduh. Si cibai rakar karuan sejuta. Iya karuke sejuta luka. Ori nada wanita. Sip, ntar dulu ya. Setiap ada ini ada iklan.
2: Jembot.
0: Weh, upo happy. Yo, ter. Lagi iklan. Ini lagi kusrek ya.
2: Ya, lagi
0: Berisol. Yo, Berisol ya.

Kalau jeger nyanyang seket oleh orang MBM Samsung ini. Ya Mbak Ikma yang ada di Petis Lohor, Mbak Ikma. Ya. Ya nanti siap-siap di belakang Yuda Rujah ya 77 ya 6154477. Hasil ini bawa dia wis ngeleyopkan jam 11 ya. Gemburan wae untune garinge.

0: Yeah, sip. Okay. Okay. You monggo. Yes. You langsung. Rung pamitan ya. Ya Mbak Yuda Roja walemu ya, anak Lili karena juga Mas Rapa saya tapi seturu ya. Ya Mbak Agi udah tidur sejak tadi ya. Yang ada di Tegal Sari Mbak Yupor ya. Ya 6145 Mbak Yuda Roja walau assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Dangdute.
1: Dangdute.
0: Teman-teman Mbak Ikma. Iya. Iya. Wayang ini kok isi pada pada melek ya.
1: Tapi ada.
0: Ini ban nyanyi apa ini?
1: Tapi ada.
0: Eh? Kemen?
1: Cincin kepala sono itu ya?
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Belum. Rupi cincin kepala sono. Cincin kepala sono. Wanada wanita. Eh papa HM Maning.
1: HM.
0: Yo.
1: Pina ada ya?
0: Eh? Cincin kepalsuan ya?
1: Iya, Pina.
0: Pimen maksudnya suaranya rapat dijelasin kayak ngembang ngono.
1: Channelnya
0: Vino. Oh, channelnya Vino. Oh, Vino.
1: Iya, Vino.
0: Oh, Vino. Channelnya maksudnya.
1: Iya, channel.
0: Wih, Maning. Siapa Maning? Cengerobi.
1: Cengerobi.
0: Iya, ada Upo Happy.
1: Upo Happy. Cengerobi. Aku kangen.
0: Iya, kangen gue ceng, gue.
1: Kangen suarane.
0: Iya, mau we mau mlo cek Robita mlebet terus.
1: Iya. Apa cincin kepalsuan ya?
0: Iya, ini cincin kepalsuan ya.
1: Tadi aku bilangnya cincin kepalsuan.
0: Iya. Apa maksudnya?
1: Oh. Kau
0: we berarti

0: kecil ya suaranya.
1: Gizi padahal udah besar sekali loh. Udah besar, udah maksimal.
0: Berarti kurang deket aku.
1: Ya, kurang deket nih jenengane.
0: Ya.
2: Bener, musiknya bener-bener.
0: Ini bener, leres bu.
1: Bukan. Kok kayak gini ya?
0: Makanya aku bingung.
1: Karaoke.
0: Kalau nggak yang ini aja nih, ya.
1: Cincin.
0: ANC ya.
1: Kepalsuan. LP ya Wi. Palsuan.
0: Iya,
1: LP. LP. ANC. Kok?
0: Kok tadi bukan ya? Aku nggak bisa masuk.
1: Bukan namanya, bukan itu.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa, liriknya berbeda.
0: Oh, tadi apa judulnya?
1: Ya, tak tulis izin kepalsuan tapi kayak gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi ANC coba.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Nah, ini ya.
1: Nah. Benar nih. Iya, benar.

0: Ya mama percik cenggawur.
1: Mama percik.

0: Selamat malam.
1: Kami bakar madu. Bila itu?

0: Gini kan bangkai apa ya Kang?
1: Ini apa?
0: Masih ada aku.
1: Yo, masih ada aku ada. Ikmah nih mesti selohor.
0: Tapi lalai.
1: Yo lain waktu maning.
0: Matur suwun.
1: Yo, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumlat Ding Ding. Terima kasih Mbak Ikmah yang ada di Pedes Lohor ya bersama keluarga tentunya. Selamat malam ya. 35288 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam Dangdut Sapor teman.
1: Nem gue Mbak Ikmah gue Jung Kopi.
2: Mbak Ikmah. Selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Mang nyoba kristal putih ya.
1: Kan? Wah.
2: Soalnya udah malam ya Kang ya.
1: Aduh. Seorang. Gaya ceng-ceng jadi Mbak Ikmah.
2: Mbak Ikmah.
1: Aduh.
2: Ayah bantu Pak HM, kamu kok happy, Mama Ari. Mama Ari, bantuan Ari.
1: Jadi Mbak Ikmah, apaan tuh?
2: Mas Hendro, Mbak Ismeling. Terus
1: ini kisah nyata Mbak Ikmah.
2: Mas Teddy, Mbak Dewi Gunti.
1: Wih, pada debu-debu jalanan kristal putih, wih, kisah nyata kabeh wih.
2: Spesial buat seseorang.
1: Seseorang ya, saja. Jadi Mbak Ikmah kepo apa tuh?
2: Gak usah disebutin ya Kang ya.
1: Ya, gak usah lah. Pokoknya.
2: Iya. Teh Tuti lagi masih monitor Teh Tuti.
1: Udah tidur ya.
2: Barangkali udah tidur.
1: Yeah. Oke, dia nggak paling malam jam jam 10, setengah 11 itu paling malam. Iya. Yeah.
2: Ayo buat.
1: Oke.
2: Pak Marengkan.
1: Alus, yang penting bukan aku ya, bukanlah. Kisah nyata, tapi bukan. Alus, ya bukan ya. Jadi Imam Syarif ini udah mau keluar ini soundtracknya.

0: Kang Keset ngomong apa?
1: Assalamualaikum, Cang Robi.
0: Iya, Bang Kesret itu.
2: Waalaikumsalam, Bang Kesret.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih belum bobo ya, Bang Kesret.
0: Yuk, baik, ya. Kang Darmo Bakpo.
2: Kang Darmo Bapak, Mas Yanto juga, Mama Neng ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mas Bambang juga, buat semuanya aja.
0: Yuk, siap.
2: Para monyet,
0: siap,
2: kan,
0: siap.
2: Ya. Spesial Batang Bawor, mesti istirahat.
0: Yuk.
2: Biar besok bisa fit kembali.
0: Insya Allah. Iya, kayak jam 11 siang tadi ya.
2: Iya, kasihan itu Boyo.
0: Iya. Ingat masa lalu ya, Kang. Ya jangan nangis gitu dong. Ya, demen bilang
2: masa lalu ya, Kang ya.
0: Ya itu tapi kan
2: seorang,
0: ada.
2: Orang itu masih seorang ya, Kang.
0: Iya.
2: Iya, ya udah makasih banyak ya, Kang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlah Cing Cing.
2: Jo.

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan bisa kaya ora kenal, melintus bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik dengan lantunan perasaan Leo Walji. Untuk sudah kebersamaan Power di kesempatan malam ini ya. Power on sampai jam dari jam 11 siang ya. Sampai sekarang. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik. Atas kesetiaan dan kebersamaannya. Sampai ketemu insya Allah besok di Padang itu jam 4 sore. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali. Di pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya agda semalam tetap semangat yang pastinya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara para mendadut sabar teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya,
1: berarti
2: orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeroane apa maning. Panas. Panas, temen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top, obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Jen Ken, Solikin.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

0: dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Anies?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi, para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya, kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih, Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombor katon kie.
1: Kie nombor balik ini ke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombor Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombor keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan isi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Jaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya. Demikian.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya

0: sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci, tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran, kitab suci, sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa witol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus mengikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Itu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Senanglah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran, rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh Mas, kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, umpet-umpet, lempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Numpet, numpet, numpet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab, iya. Kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakui. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung gaya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil qarib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil qarib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap, kalau kosong angker. Setan kuntilanak memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Matsalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrja. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrja. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrja ini? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل تمرة لا ريح لها وطعمها حلوٌ. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum sampai kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tarik yang enggak ada, kan enggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, enggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzala laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzala, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qira'atul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, فَاسْتَزْهَرُهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَزْهَرُهُ. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustaz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budak, yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa tidak bisa, tidak ngerti, sekali langsung. Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Yang wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, Alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, Alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, Kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapat

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 3 Agustus 2026 ya. Dan monggo silakan buat Balani Stara yang mau gabung ya, bisa kring di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada sulutan minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia.

0: Halo, Doni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

sore teh ya. Resnani, Happy Asmara sama Gilka Sahid ya. Sudah digoyang-goyang-goyang ya. Buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat. Terus gatal karena

0: lagi pada pegel-pegel juga ya, yang lagi pada kram otot, kesleo ya, bisa dipijit-pijit ya, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna Sultana. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Halo.
1: Pagi juga.
0: Selamat pagi.
1: Dute Saporete.
0: Saporete. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, alhamdulillah. Apik nemen. Iya, nemen wis pokoke judule nemen. Apa lagune?
1: Cintaku satu
0: ya.
1: Dalam berjalan menjenengan.
0: Amin. Siapa?
1: Kita kumpul. Tidak ekor Santi Purbowo.
0: Iya, Bundo Santi Purbowo ya.
1: Mama Lali ya.
0: You. Ya. Bu Hodija salam 2 kapsul. Wa atok karo emak. Iya.
1: Terus kae wingi Meluwati.
0: Iya.
1: Iya, terus engko Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul. Terus Mama Nadia, Mama Gesya.
0: Yuk.
1: Cumi Busuhada. Habib Bapak Dekondrong, Kang Boke, Mbak Atun. Mama Hilman, Awam Mbak Asyada juga.
0: Yuk.
1: Terus Maninga Budi Emon.
0: Ibu Roni. Selamat pagi Bu Roni, Bapak Asikin.
1: Bu Roni ya. Satu karena masuk idine
0: Pak. Kamis begitu.
1: Sinari Rizka Ekaning.
0: Yo.
1: Pacul.
0: Iya.
1: Pak wer-wer. Pak Pepi, Pak Eva, Pak Santi, Pak Ima.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ian, Mama Buda, Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Ruslan juga. Peter.
0: Iya.
1: Akbar.
0: Mbak Sada, pagi Mbak Sada.
1: Mbak Sada, Om Awang Mbak Sada.
0: Iya.
1: Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya.
1: Terus Jenal Jahit ya.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Ahmad Ganteng
0: sama Pak Jinal Jahit.
1: Iya, terus oh Bunda Ii. Itu Manco.
0: Yo. Terus buat siapa lagi?
1: Sri Mam Cakra. Mama Firda Busanto, Mbak Ija. Mama Ani.
0: Iya.
1: Mama Dea, Kang Agus Boiler. Mama Enai. Terus go Apur On, Tuna, Akbar Masuk Melela, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Awar Kam Napi. Terus Ida Martoloyo, Cinok Citong, Boke Kirana, Mama Zira, Zira.
0: Mama Zira, Zira, Zira, Zira, yes. Iya. Yeah.
1: Terus Mama
0: Hati. Terus buat sama lagi.
1: Budiono Pabekyo. Wong Kirenge. Terus maning go nyak-nyaknya Nurkanti di
0: yuk.
1: Mbak Godun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia, Kepelangi, Kepelila Tower, Ila Kupar. Terus go Atun Tewang, Kiki Merah Putih, Karo Putra Krisna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari ini. Terus di maning Warno ya.
0: Wa'i'ah. Selamat pagi Wa'i'ah. Jee. Iza.
1: Iza. Terus Kang Kopidin, Kang Jonya, Kang Pen.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati, cereng nong
1: nong geal geo.

0: aja.
1: Semaman jadi Bandung kali ngamat. Terus maninge go muter kasde. Mama deden. Terus ayo madam Rengganis. Kape bae, Mbak.
0: Iya.
1: Sekarang gue dengan super paling mentok.
0: Super mentok-tok. Buat siapa? Iya. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jojo, terima kasih Om Kasnur ya. Si Cimani yuk di sapa di 6145477. Halo. Pagi balan secara paramon.
2: Hola.
0: Hola. Tabok. Tabok. Tabok leh wis ngangu-ngangu nemleh wis. Lewis.
2: Nah, ada atas di regionnya di Rora Kromo, Mbak ya.
0: Lewis.
2: Lagu ya, Mbak ya.
0: Lewis, apa lagunya, Kang Doli? Dangdutnya siapa? Dangdutnya siapa? Rata di situ, durung ya. Dangdutnya siapa, Rete? Lewis, Lewis. Ya.
2: Salam menuju Pak Nur Bebek.
0: Halo, Bayang.
2: Ya, weh.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos matur nuwun Kang Doli. Ngangu-ngangunge saporete ya.

Masih bersama produk-produknya dari PT Denatur Indonesia. Pimen Mama Hasna Kang Doli kayak lagi di pasar ya Mbak. Laku rame nemen ya. Rame nih ngangung-ngangungnya Mama Hasna.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Suwit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya,
1: Habutop.
2: Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Ya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apa gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Ya, para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada contohnya, Ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.